0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

0: Terima kasih.
1: Bisa gak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
2: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
1: Ucup. Enggak Cup, cuman mikir, bisa gak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
2: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
1: Caranya gimana Cup?
2: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
1: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
2: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja yuk?
1: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
2: Usaha makanan ya, boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
1: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
2: Iya.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Tadi teman berdua rasanya di jam 6 gitu kan, langit tuh benar-benar rasanya mendung sekali. Memang sih ya, kalau udah mendung-mendung kayak gini tuh bawaannya makin mager. Berharap banget cuaca kayak gini tuh ada di hari Sabtu atau Minggu gitu lah ya teman berdua. Which is ya mungkin buat mungkin buat teman berdua juga gitu kan, yang hari ini punya aktivitas di luar ruangan. Apalagi hari Senin ada upacara, ada rapat teman berdua. Yang sekolah ya pastinya juga ikutan sibuk lah ya. Nah makanya teman berdua, pagi hari ini sebelum kamu beraktivitas yang cukup padat, Era bakalan informasikan buat kamu informasi dari bmkg.go.id. Nah, pagi hari ini teman berdua diperkirakan bakalan terjadi hujan ya, walaupun prediksi masih bakalan berawan tebal. Namun kalau dilihat di jam-jam tertentu teman berdua, di tanggal 25 ini bakalan terjadi hujan di jam 9 hingga jam 3 sore teman berdua. Jadi ya berharap banget gak sih kalau misalnya memang hujan gitu kan, aktivitas kita banyaknya di dalam ruangan aja gitu, sambil mantauin hujan. Widih, asik tuh sambil mantauin hujan, segelas kopi panas dan cemilan asin atau manis boleh lah ya teman berdua ya. Dan itu dia informasi dari bmkg.go.id buat temenin kamu di pagi hari ini teman berdua ya. Habis ini buat teman berdua yang punya informasi lalu lintas, boleh banget untuk spill, karena teman berdua kirim ke WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018, atau teman berdua juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pradua_pnk dan aplikasi RRI Digital.

0: teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Anytime, anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

sama Erna tentunya menemani kamu di pagi hari ini teman Pre2. Dan tentu di pagi hari ini Erna juga mau kasih kamu beberapa informasi dari lalu lintas teman Pre2. Gimana buat kamu yang sekarang lagi di perjalanan, boleh banget teman Pre2 ya sekalian gabung kasih informasi. Dan ini Erna lihat dari CCTV pengawasan lalu lintas di Sub Kota Pontianak teman Pre2. Kita lihat dulu kira-kira ini dari mana nih ya teman Pre2 yang lagi rame-ramenya. Wih, banyak sih ya beberapa daerah yang juga masih rame di pagi hari teman Pre2. Kita lihat dari Tugu di Gulis Ayani ya, ini terpantau ramai lancar juga untuk aktivitas di jam 8 ini ya teman Pre2 ya. Tapi yang pasti buat teman Pre2 juga ya, jangan sampai lupa gitu kan, kalau kamu berkendaraan roda 2 jangan lupa helmnya, jangan lupa juga selalu menjaga keselamatan pengendara lain juga teman Pre2. Jadi dengan hati-hati ya, bukan cuma kamu aja yang terselamatkan, tapi orang-orang yang juga ada di jalan juga akan terselamatkan teman Pre2. Nah itu kalau dari Tugu di Gulis ya. Kita lihat dari Simpang Tanjung Raya yang biasanya jam segini bakalan padat. Nah udah dibilang ya, masih padat teman Pre2. Namun masih harus disampaikan juga teman Pre2 ya, tertib lalu lintas tuh penting banget gitu buat teman Pre2. Apalagi kalau memang waktunya lampu merah, ya udah nunggu dulu lampu merah teman Pre2, jangan asal serobot. Nah kalau ini Erna lihat dari Simpang Tanjung Raya ya, ini terlihat ramai yang cukup padat teman Pre2 ya. Jadi harap hati-hati juga teman Pre2 untuk aktivitas kamu di pagi hari ini. Dari Simpang Tanjung Raya sudah, kita lihat dari mana lagi ya, saking banyaknya rasanya teman Pre2. Kalau gitu Erna lihat di Imam Bonjol deh ya. Di kalau lihat di Imam Bonjol nih teman Pre2, ini sih masih terpantau ya ramai lah ya. Di sana juga jalannya nggak begitu besar kan ya, dan masih ada beberapa angkutan besar yang lewat juga di pagi hari ini teman Pre2. Kendaraan roda 2 juga ramai sekali. Itu dia informasi buat teman Pre2, untuk kamu yang bakal lewatin beberapa lalu lintas yang tadi Erna sebutkan, hati-hati perjalanan ya teman Pre2 ya. Memang ramai kalau udah pagi-pagi kayak gini gitu kan, orang berangkat kerja, orang berangkat sekolah udah inilah ya, mungkin udah ada yang libur-libur juga gitu kan, karena hari Rabu nanti katanya nanti bakalan libur gitu. Jadi ya mungkin kamu yang punya aktivitas di luar ruangan untuk hari ini, harap hati-hati di perjalanan ya. Untuk informasi lebih lanjut teman Pre2, kamu bisa juga pantau ya dari channel YouTube CCTV pengawasan lalu lintas di Sub Kota Pontianak.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Ya, kamu yang masih muda pasti tahu banget dengan dua fakta ini. Anak muda sekarang tuh punya dua kubu yang cukup kuat ya terbilangnya, teman Peradua. Yang pertama, tim yang bekal, bangga gitu kan kalau misalnya buka kotak makan sendiri gitu. Kadang lengkap tuh sama buahnya, sama sambelnya, dessert-dessertnya juga udah lengkap biasanya, teman Peradua. Dan yang kedua, tim jajan, alasannya sih ya cukup sederhana lah ya. Hidup udah ribet, jangan tambah ribet dengan masak-masak yang repot, teman Peradua. Belum lagi godaan pagi hari di Pontianak tuh kayak aduh berat banget rasanya. Bau nasi kuning, cakwe, terus apalagi kopi, apalagi ya mie ayam, gorengan depan kantor. Es kopi yang memang ya sederhana gitu kan, gak perlu ribet gitu kan, cukup beli aja tuh udah jadi instan gitu rasanya, teman Peradua ya. Padahal niat awalnya mungkin hari ini pengen hemat gitu kan, tapi kalau udah mau deket-deket jam 10 pagi kayak gini nih, teman Peradua, mulai kopi susu, roti, cilok, somai, apa gitu, teh dingin, semua ujung-ujungnya lebih mahal daripada makan siang gitu kan. Tapi ya di sisi lain, bawa bekal juga kadang penuh perjuangan gitu kan. Bangun lebih pagi, nyiapin makanan, lupa masukin sendok gitu. Kalau udah sampai lupa masukin sendok tuh, teman Peradua rasa kayak mau makan pakai tangan tapi makannya mie, gimana, susah makannya. Sampai drama bekal tumpah di tas tuh kayak udah PR banget rasanya, teman Peradua. Nah makanya kali ini, teman Peradua, di Tas Serba nanti kita bakal bahas ya tentang sebenarnya lebih enak makan bekal atau jajan aja, teman Peradua, yang lebih praktis. Teman Peradua kalau punya apa pilihan menurut kamu, opini kamu, boleh banget ya untuk gabung barengan sama Erna, teman Peradua. Menurut kamu lebih enakan mana, bekal atau malah jajan nih ya?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sangkar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
4: Hah? Pinjam uang, Jak?
3: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
4: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
3: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
4: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
3: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
4: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
3: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
4: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.
5: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Entah kenapa ya teman-teman, dua orang yang bawa bekal tuh kadang auranya sedikit berbeda. Ada yang benar-benar niat meal prep gitu kan, ada yang juga bawa bekal hasil dibawain orang rumah gitu. Dan jujur aja gitu ya, makanan rumahan tuh kayak punya kekuatan emosional tersendiri gak sih teman-teman dua? Kadang lauknya ya sederhana aja gitu, tapi ya bisa bikin semangat juga gitu kan. Ada kayak bekal telur dadar, tempe, ayam kecap, sambal rumahan. Itu yang paling mantap rasanya teman-teman dua. Apalagi kalau misalnya melihat teman kantor mulai melirik gitu, kayak wah bekal kau hari ini enak gak nih gitu, bikin penasaran gitu dengan rasanya ya. Daripada ya kalau misalnya beli langsung gitu kan, belilah di restoran ya, semua orang pasti tahulah rasanya seperti apa teman-teman dua. Tapi kalau misalnya bawa bekal sendiri ya rasanya ya belum, mungkin belum pernah mereka cobain aja gitu kan. Tapi teman-teman dua nih, kamu memang tim yang suka bekal atau malah tim yang jajan di luar aja, beli di restoran yang penting kenyang aja, gak usah ribet-ribet nih ya.

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Elen Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

Nah kalau tim jajan pasti punya alasan yang juga valid ya. Bangun pagi aja udah perjuangan juga rasanya. Belum siapin baju, belum siapin kendaraan, tugas, kerjaan gitu kan. Jadi kadang kayak udahlah beli aja gitu. Itu udah yang paling praktis rasanya. Dan jajan pagi teman Prodo itu memang punya kesenangan tersendiri gak sih? Apalagi kalau nemu makanan langganan gitu yang memang rasanya gak pernah gagal juga. Tapi masalahnya kadang yang lapar tuh bukan perut teman Predua, malah matanya yang lapar ya. Niatnya cuma beli, pengen beli air mineral gitu kan, pulang tapi bawa roti, kopi, gorengan, dessert beserta bonus-bonus lainnya karena duitnya habis juga teman Predua ya. Lucunya banyak juga orang yang udah bawa bekal tapi tetap jajan, bekalnya disimpan nanti aja makannya. Pas jam-jam istirahat gitu kan ya, malah ikutan temen keluar ya, karena ternyata yang dicari itu bukan cuma makanannya ya, tapi memang suasana nongkrongnya juga. Dan bisa dibilang itu relate juga teman Predua, kadang makan rame memang jadi mood booster juga gak sih di tengah capeknya kerjaan atau kuliahnya kalian nih. Tapi pernah gak teman Predua melakukan hal yang sampai kamu lupa gitu kalau ternyata kamu bawa bekal, saking asiknya kamu beli jajanan di luar, ujung-ujungnya ya bekalnya bawa pulang ke rumah lagi.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun

0: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pada akhirnya teman peradua, bekal atau jajan sebenarnya gak ada yang paling benar ya. Kalau sempat masak dan mau hemat, bekal bisa jadi pilihan terbaik juga gitu kan. Kalau lagi capek dan butuh yang praktis, jajan juga gak masalah teman peradua ya. Yang penting kamu happy aja, jangan lupa makan, jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan sampai akhir bulan makannya malah yang instan aja teman peradua ya, tiap hari gara-gara terlalu sering lapar mata. Karena memang ya, anak muda sekarang tuh memang penuh pilihan yang sederhana, tapi kadang dompet yang paling meresahkan akibatnya ya. Itu deh teman peradua ya, pokoknya pagi hari ini semoga apapun menu sarapan dan makan siang kalian bisa jadi penyemangat juga ya, buat menjalankan hari kamu hari ini. Yang kerja semangat, yang kuliah juga semangat, yang lagi di jalan hati-hati teman peradua. Kalau gitu waktunya buat Erna pamit juga dari ruang dengar kamu teman peradua. Terima kasih sudah menemani Erna di pagi hari ini. Sampai jumpa tentunya teman peradua di hari berikutnya. Habis ini bakalan ada Salma yang nemenin kamu. And see you, bye-bye.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Ada satu lagu dari Hindia dengan Let Down sebagai pembuka siaran kita pada pagi hari ini, teman Pro 2. And welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Mungkin ada juga yang lagi gajian di tanggal 25 Mei. Selamat ya teman Pro 2 ya. Buat yang gajian di tanggal 1, waduh, ini mungkin udah masa-masa kritis nih teman Pro 2. Semangat ya. Bakal ditemani sama Salma dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore di Santai Siang. Jadi teman Pro 2, kita seru-seruan bareng aja di Senin hari ini. Semoga bukan kamu gak kena sindrom I Hate Monday ya, karena Senin itu adalah pembuka hari. Semoga happy selalu teman Pro 2. Dari jam 10 sampai jam 11 kita ada Request Time Indonesia. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu buat diputerin di sini. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Nanti di jam 11 sampai jam 12 kita masuk ke request time mancanegara. Waktunya kamu request lagu-lagu selain dari lagu Indonesia, teman Pro 2, bebas mancanegara dari negara manapun asalkan lagunya ada ya. Setelah dari jam 12 sampai jam 1 kita ada OTW, obrolan tentang wirausaha. Terus di jam 1 sampai jam 2 ada Arena 0 derajat. Waktunya kita ngobrolin info olahraga. Beuh, apalagi ini sekarang sepak bola lagi gencar-gencarnya nih. Mana tim favorit kamu teman Pro 2? Setelah dari jam 2 sampai jam 3 kita ada Up to Date. Waktunya kasih informasi seputar infotainment. Jadi buat teman Pro 2, kita bakal seru-seruan aja sampai jam 3 sore. Kita bakal puterin lagu-lagu yang asik juga untuk menemani aktivitas kamu, perjalanan kamu mungkin yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Kita sapa-sapa dulu yuk teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Ada nomornya 067. Pagi Kak Pro 2, hitlist izin request remuk dari Anggi Carvalho. Ini dari Zulia di Jakarta. Salam buat lekap penyiarnya dan juga The Agi seluruh Indonesia. Happy Monday Kak, tetap semangat pagi. Wih, okay, nanti aku bakal puterin ya spesial untuk Zulia yang ada di Jakarta. Ada juga Eka Nur Fajrina yang bergabung barengan sama Salma. Assalamualaikum Kak, request lagu The Seribu Kali vokalnya Gia Indrawari. Oke, ditunggu lagunya Kak, katanya detik-detik menuju jawara Indonesia Top 20. Wih. Oke, aku udah masukin juga lagu spesial untuk Eka Nur Fajrina. Ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Next, ada nomornya 3412. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Izin request boleh? Mau request diputerin lagunya Biru Baru dengan Kita Cari Waktu Lain. Wah, seru banget requestan kamu. Oke, aku udah masukkan juga ya ke dalam playlist Biru Baru dengan Kita Cari Waktu Lain. Satu lagi teman Pro 2, ada nomornya 1849. Katanya, Kak request dong diputerin lagunya Lomba Sihir, Semua Orang Pernah Sakit Hati. Wah, kamu lagi sakit hati Kak. Oke deh, udah aku masukkan ya ke dalam playlist. Ada 4 lagu, ada Biru Baru, Gia Indrawari, Anggi Carvalho, dan juga Lomba Sihir. Buat teman Pro 2 yang chatnya belum sempat kebaca, nanti bakal sama bacain di segmen selanjutnya. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita mulai dari Biru Baru dengan Kita Cari Waktu Lain. Enjoy.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Toby, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Oke, udah jam 11 lewatnya 5 menit teman berdua. Kita udah masuk di request time mancanegara. Aku juga barusan puterin satu lagu dari Simple Plan dengan Perfect. Jadi buat teman berdua pengen bergabung, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk, dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, sudah banyak juga yang bergabung barengan sama Salma nih. Aku udah sempat baca-baca juga, tapi kayak beberapa lagunya belum ada nih teman Pro 2. Aduh, sedih banget. Kita bacain dulu, ada Farhan yang bergabung tadi pagi ya. Assalamualaikum pagi Kak Salma. Farhan bergabung nih di jam 11, request diputerin lagunya Bruno Mars dengan Raise It All. Nah, aku udah masukin juga nih lagu Bruno Mars dengan Raise It All. Terus nextnya Razan ya, tadi sempat bergabung juga di jam 10. Katanya, pagi Kak Salma, request diputerin di jam 11 lagunya No Na dengan Rollerblade. Diputerin ya Kak, semangat siarannya. Aduh Razan, aku tuh semangat banget loh kamu sekarang udah request lagi. Tapi sayangnya lagu No Na terbaru Rollerblade ini belum masuk nih ke dalam audio library kita. Adanya Nona Work, jadi aku bakal puterin itu aja ya. Semoga bisa mengobati keinginan kamu untuk mendengarkan lagunya Nona. Next, kita ke Instagram kali ya teman berdua ya. Tadi ada Arki Latte yang sempat request juga untuk diputerin lagunya Somber dengan Potential. Tapi sayang banget lagunya Somber Potential belum ada. Jadi aku puterin juga lagunya Somber dengan Andre. Semoga mengobati keinginan kamu untuk dengerin lagunya Somber. Terus ada Dika Chief tadi juga request di jam 11, request diputerin lagunya Gracie Abrams Hit the Wall. Aduh, tapi sayangnya, sekali lagi sayangnya, bukan lagunya Juicy Lucy ya sayangnya, tapi ini benar-benar enggak ada teman Pro 2. Jadi aku puterin Gracie Abrams dengan I Love You I'm Sorry. Oke, teman Pro 2. Masih banyak juga nih yang bergabung barengan sama Salma di WhatsApp, tapi belum Salma bacain. Nanti di segmen selanjutnya bakal Salma bacain lagi. Kita puterin dulu 4 lagu, ada Nona, Bruno Mars, Somber, dan juga Gracie Abrams untuk menemani ruang dengar kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi dengerin Salma sambil di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga happy selalu karena requestan kamu udah aku puterin di sini. Jadi kita mulai dari satu lagu dari Nona teman Pro 2 dengan Work. Pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sama lagi puterin satu lagu dari Michael Jackson dengan Rock With You. Dan setelah yang satu ini, sama masih akan puterin lagu, satu lagu religi, karena aku mau kasih info bahwa hari ini tanggal 25 Mei 2026 azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pukul 11 lewatnya 43 menit. Jadi buat teman Pro 2 yang menjalankan ibadah sholat zuhur, selamat menjalankan ibadah, selamat istirahat siang juga teman Pro 2. Nanti sama akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

الله أكبر الله أكبر أشهد

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Besok. Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Udah jam 12 lewatnya 4 menit. Sudah saatnya kita masuk di OTW, obrolan tentang wirausaha. Kalau jam-jam segitu biasanya kita ngobrolin seputar kuliner atau minuman-minuman segar yang bisa menyegarkan pikiran kita ya teman Pro 2. Apalagi aku lihat di siang hari ini tuh cuaca kota Pontianak lagi panas-panasnya, lagi terik banget, panas bedengkang. Bahkan sampai dalam studio aja panasnya tuh masuk juga nih teman Pro 2. Biasanya kalau jam-jam segini, jam-jam cari makan siang gitu, kira-kira kamu makan siang apa sih teman Pro 2 di siang hari ini? Boleh juga kasih tahu menu makan siang kamu apa ke Salma sekarang juga di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Kalau aku sekarang pengen banget, mupeng banget, pengen minum yang segar-segar teman Pro 2. Karena kayak panas, hawa-hawa panasnya tuh kerasa banget gitu. Terus kayaknya enak sih minum-minuman yang menyegarkan tenggorokan. Aku ada satu minuman yang cukup viral dan pengen banget aku cobain, yaitu adalah Earl Grey Tea teman Pro 2, atau teh seduh yang lagi unik banget sih. Adakah teman Pradu yang suka minum teh? Kalau biasanya orang Pontianak kan sukanya minum kopi ya, kalau teh tuh agak-agak jarang. Tapi kalau aku sendiri cukup suka menikmati teh. Apalagi di daerah asal aku, teh itu cukup apa ya, cukup terkenal gitu. Ada satu artikel dari laman rri.co.id, Earl Grey Tea belakangan ini semakin sering muncul nih di coffee shop maupun di media sosial. Gak hanya disajikan sebagai teh hangat klasik, tapi Earl Grey Tea ini juga hadir dalam berbagai variasi seperti Earl Grey Tea latte, milk tea, hingga minuman dingin yang estetik. Earl Grey sebenarnya merupakan teh hitam atau black tea yang diberi tambahan aroma minyak bergamot, yaitu buah citrus dengan aroma segar dan juga sedikit floral. Jadi kayak ada hin-hin wangi-wangi bunga gitu teman berdua. Perpaduan inilah yang membuat Earl Grey ini memiliki rasa khas, harum, sedikit citrus, tetapi tetap kuat seperti teh hitam pada umumnya. Aku masih pengen ngebahas seputar Earl Grey Tea ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka minum teh, mungkin boleh juga bergabung barengan sama Salma. Kira-kira teh favorit kamu apa? Di segmen selanjutnya aku bakal ngebahas lebih dalam lagi seputar teh ini. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Buat kamu yang lagi di jalan, lagi cari makan, hati-hati di jalan. Semoga segera ketemu ya menu makan siangnya apa.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah.

Biar hari ini makin beautiful day, kata Koldiak ya. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti tepung pro 2. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga perjalanannya lancar dan juga menyenangkan, karena kamu bakal ditemenin sama musik-musik asik dari pro 2 Pontianak barengan sama Salman nih teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengen bergabung sambil tipis-tipis request juga boleh banget. Langsung aja bergabung di WhatsApp 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Kita masih membahas tentang Earl Grey Tea, adalah teh seduh sampai Earl Grey latte yang lagi viral banget di teman pro 2. Jadi menurut Tea Association of the USA, Earl Grey itu termasuk salah satu varian teh paling populer di dunia karena aromanya mudah dikenali dan juga cocok banget buat dikreasikan menjadi berbagai minuman. Popularitas Earl Grey ini kembali meningkat karena banyak orang yang mulai menyukai minuman dengan rasa yang lebih aromatik dan juga menenangkan. Emang enak banget sih teman produk kalau misalnya ngencium aroma teh gitu. Kayak rasanya tuh lebih relax, lebih tenang gitu. Jadi setelah matcha dan juga hochija yang ramai banget diminati viral beberapa hari terakhir ini, beberapa waktu terakhir sih, bukan cuma beberapa hari ya, ada Earl Grey juga yang mulai dilirik karena dianggap memiliki kesan yang classy, cozy dan juga cocok banget dipadukan dengan susu maupun buah citrus. Versi paling sederhana adalah Earl Grey seduh yang biasanya disajikan hangat ataupun dingin. Rasanya cenderung ringan dengan aroma citrus yang lebih terasa, sehingga cocok banget buat kamu sebagai penikmat teh klasik. Sementara itu ada Earl Grey Latte yang menjadi salah satu menu favorit di banyak cafe shop nih teman pro 2. Minuman ini dibuat dari Earl Grey yang dicampur sama susu, kadang juga ditambahin sama vanilla agar kerasa lebih creamy dan juga lembut. Di beberapa cafe, minuman ini dikenal sebagai nama London Fog. Selain latte, ice Earl Grey Tea juga semakin populer karena rasanya lebih segar, terutama saat cuaca panas nih, apalagi kayak Pontianak lagi panas-panasnya kayak gini, lagi panas bedengkang gini, wah minum ice Earl Grey Tea juga mungkin sebagai pilihan yang pas sih. Jadi banyak kafe yang kini menggunakan Earl Grey sebagai base untuk fruit tea, sparkling tea, hingga mocktail tea. Jadi tren Earl Grey ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap teh ini mulai berkembang. Gak hanya fokus pada kopi atau minuman manis aja, tapi banyak orang kini mencari minuman yang lebih nyaman, aromatik, serta tetap modern dan juga estetik. Ini dengan aroma khas bergamot dan juga varian penyajian yang semakin beragam, Earl Grey ini berhasil tetap menjadi relevan sebagai salah satu minuman favorit di tengah tren lifestyle dan juga coffee shop saat ini. Kalau kamu gimana teman pro 2, apakah ada yang sudah mencoba varian teh hitam ini? Atau menu favorit kamu tuh apa? Boleh banget kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada yang bergabung barengan sama Salma juga di siang hari ini. Ada nomornya 4865 nih, katanya, "Hai Kak, mau request diputerin lagunya Hindia dengan Petra Sihombing dengan Dehidrasi." Wah, kamu jangan sampai dehidrasi teman prodo, harus banyak-banyak minum air putih supaya lebih sehat. Tapi kalau mau minum Earl Grey Tea juga boleh banget ya. Ada juga yang bergabung 6877, namanya Kresna. "Siang Kak, aku Diki di..." Oh, namanya Diki. Gimana sih, Kresna atau Diki nih? "Siang Kak, aku Diki di Paris 2. Aku juga suka Earl Grey yang enak menurutku di EGMT-nya La Grama. Belum ada yang ngalahin di Pontianak." Wih, aku jadi penasaran sih gimana rasanya Earl Grey Milk Tea yang ada di La Grama ya teman pro 2 ya. Ini favoritnya Diki di Paris 2. Jadi buat kamu yang punya menu favorit juga, minuman teh favorit, boleh banget kasih tahu ke Salma sekarang juga. Cuman sampai jam 1 siang. Kita puterin dulu satu lagu dari Hindia featuring Petra Sihombing dengan Dehidrasi. Buat teman-teman berdua, jangan lupa banyak minum supaya kamu enggak dehidrasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Terbaik kamu.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Perasaan tadi Salma waktu calling di sebelumnya bilang kalau Pontianak lagi panas bedengkang, panas banget dan butuh suasana yang segar-segar, butuh minuman yang menyegarkan. Tiba-tiba sekarang nih udah berganti tahun pro 2. Udah mulai mendung, terus udah ada hawa-hawa pengen hawa-hawa akan hujan turun juga tahun pro 2. Kayak aduh, gimana nih? Jadi aku langsung ngecek aja dari laman bmkg.go.id. Ternyata hari ini tanggal 25 Mei 2026 untuk wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan juga Pontianak Tenggara, semuanya rata teman pro 2, diperkirakan akan turun hujan ringan dengan intensitas suhu di 24 sampai 27 derajat Celcius dan juga kelembapan di 88 sampai 99%. Wah, dan kira-kira hujannya di jam berapa ya teman pro 2? Bisa dicekkan ya. Hujannya sih masih malam ya teman pro 2 ya, atau ini di jam-jam 1 ini udah ada gambar petirnya. Tapi ya kita update juga nanti dari Instagramnya BMKG Kalbar supaya lebih akurat. Oke, kita cek juga dari BMKG Kalbar. Sejauh ini belum ada update lagi sih teman pro 2 ya. Tapi so far tadi dari lamannya sudah tertulis bahwa hari ini diperkirakan akan hujan ringan. Jadi buat teman pro 2 yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan, kamu harus persiapkan semua alat tempur kamu sekarang juga biar kamu tidak kehujanan teman pro 2. Siapin mantelnya, siapin jas hujannya, sama aja sih mantel sama jas hujan ya. Siapin juga payung buat kamu yang suka jalan kaki, terus jangan lupa pakai jaket juga. Di jam-jam siang gini, aduh, udah pada kenyang, udah mulai mengantuk nih, apalagi suasananya mulai mendung-mendung sendu. Wah, nanti di jam 1 sama akan kembali lagi dengan informasi olahraga teman pro 2. Jadi buat kamu yang punya berita-berita olahraga seputar sepak bola, mungkin tiba-tiba ngeblank teman pro 2 ini. Apa namanya? Grup favorit kamu. Tuh kan, jadi agak ngeblank gara-gara ngomongin hujan. Grup favorit kamu, boleh banget kasih tahu ke Salma di WhatsApp 0811-570-1018. Atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk. Dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Salma tunggu bergabungnya kamu teman pro 2. Dan aku puterin dulu satu lagu dari White Chorus featuring Zulfahmi dengan Minggu.

Welcome back di 101,8 FM Perodua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Perodua, selamat masih menemani kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti. Dan dari jam 1 sampai jam 2 selamat akan memberikan informasi seputar olahraga. Jadi buat teman Perodua yang pengen olahraga favoritnya dibahas di sini, boleh banget berita-berita olahraga terbaru juga boleh banget kita bahas bareng di sini. Langsung aja bergabung di WhatsApp 0811570118 atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @produapnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Ada daftar tim lolos Liga Champion 2026-2027. Kompetisi Liga-Liga Elit Eropa resmi berakhir pada Minggu 24 Mei 2026. Sejumlah tim berhasil memastikan tiket ke Liga Champion musim depan dan sebaliknya, beberapa klub besar justru gagal tampil. Dari Liga Italia, kejutan terjadi setelah Juventus dan juga AC Milan gagal lolos ke Liga Champion. Kedua tim kehilangan peluang usai gagal meraih hasil maksimal pada laga terakhir musim ini. Juventus hanya bermain imbang saat menghadapi Torino, sementara AC Milan harus menelan kekalahan dari Cagliari. Hasil tersebut membuat posisi 4 besar Serie A berubah di pekan terakhir. Como dan AS Roma berhasil mengamankan tiket Liga Champions setelah meraih kemenangan penting. Kedua tim tersebut akan mewakili Italia bersama Inter Milan dan juga Napoli. Keberhasilan Como menjadi sorotan karena mampu menembus 4 besar di akhir musim. Persaingan ketat juga terjadi di Bundesliga Jerman hingga pekan terakhir. VfB Stuttgart yang berhasil mempertahankan posisi 4 besar meski hanya bermain imbang lawan Eintracht Frankfurt. Stuttgart juga tetap lolos karena TSG Hoffenheim gagal memanfaatkan peluang dan Hoffenheim ini harus kalah dari Borussia Mönchengladbach di laga penentuan. Sementara itu teman Perodua, 5 wakil Spanyol sudah memastikan 3 tiket Liga Champions sebelum pekan terakhir La Liga berlangsung. Klub-klub tersebut adalah Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, dan juga Real Betis. Di Liga Inggris, Liverpool menjadi tim terakhir yang memastikan tiket Liga Champion. Hasil imbang melawan Bradford cukup membuat Liverpool bertahan di posisi 5 besar klasemen akhir. Teman Perodua, kalau kamu penasaran sama informasi lengkapnya, kamu bisa lansir langsung dari lamanya rri.co.id dengan judul Daftar Tim Lolos Liga Champion 2026-2027, Juventus dan juga AC Milan gagal. Langsung aja. Kalau gitu teman Perodua, selama saya akan menemani kamu sampai jam 3 sore, jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Perodua Pontianak, teman terbaik kamu. Buat teman Perodua yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, selama akan menemani kamu dengan musik dan jika informasi yang update. Jadi pastikan kamu stay tune terus teman Perodua.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock resmi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jendela Ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap

0: drown!
1: Hai Jess.
2: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
1: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
2: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
1: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
2: Mau cerita apa tuh?
1: Jadi, tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
2: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
1: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
2: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
1: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
2: Widih.
1: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
2: Gila.
1: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
2: Di apaan sih saya gombal.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Barusan aku puterin satu lagu dari The Script dengan Rain. Pas banget nih teman Pro 2, kalau di kota Pontianak lagi hujan, baru banget turun hujan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi di jalan gitu kan ya, lagi berkendara, hati-hati di jalan karena baru aja turun hujan, waspada jalanan licin. Terus jaga jarak aman kamu sama pengendara yang lain. Terus hati-hati, jangan ngebut-ngebut teman Pro 2, karena keselamatan kamu yang nomor satu. Kamu masih akan menemani kamu, menemani perjalanan kamu, ataupun menemani aktivitas kamu di siang hari ini yang lagi mendung-mendung syahdu, terus rasanya pengen tarik selimut padahal kamu masih harus bekerja. Aduh, semangat ya teman Pro 2 ya. Semangat, ini hari Senin, baru hari Senin, masih lama weekendnya. Kayak tadi aku barengan san puterin satu lagu dari The Script, band pop rock asal Irlandia yang legend banget ya. Ternyata The Script ini tuh bakal dijadwalkan kembali menggelar konser di Jakarta pada Sabtu 3 April 2027. Wah, masih lama sih teman Pro 2, masih tahun depan. Tapi buat kamu penggemar The Script dan suka sama lagu-lagunya, kamu bisa menyiapkan uang, menyiapkan mental, menyiapkan segalanya sih teman Pro 2 untuk bisa ikutan nonton konser The Script di Jakarta pada tahun depan. Jadi konser ini tuh menjadi bagian dari rangkaian Man in the Arena Tour 2026-2027 yang mempromosikan album terbarunya The Script dengan judul The User's Guide to Being Human yang dirilis pada 14 Agustus 2026. Sebelum Jakarta, The Script tuh akan singgah juga di beberapa kota besar di dunia. Ada di Manila pada 18 Maret 2027, terus ke Singapura juga pada 31 Maret 2027. Konser ini yang di Jakarta bakal menjadi kunjungan kedua mereka ke Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Setelah Satellites World Tour di ICE BSD City pada Februari 2025. Penjualan tiket general sale untuk semua penampilan selain Jakarta akan dibuka pada 29 Mei 2026 pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Venue-nya di Jakarta sendiri masih belum diumumkan teman Pro 2, jadi buat kamu bisa persiapkan diri kamu dulu aja, persiapkan juga uang tabungan karena ini di Jakarta. Kalau misalnya teman Pro 2 suka The Script dan pengen nonton selain yang ada di Jakarta, misalnya di Manila, di Singapura, itu juga bisa banget kamu sambil jalan-jalan juga ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa nonton The Script pada tahun 2027. Ih, seru banget teman Pro 2. Sambil request-request juga boleh teman Pro 2 di siang hari ini, langsung aja bergabung di WhatsApp ada 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram kita @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, aku bakal puterin dulu satu lagu dari The Script yang paling legend. Ada The Man Who Can Be Moved dari The Script. Pas banget sih sama suasana siang hari ini yang agak-agak galau dan sendu. Pastikan kamu tetap stay tune terus di Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Rika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

akan selalu puterin satu lagu dari Jordan Susanto dengan Senopati Indering, teman Pro 2. Pas banget nih sama cuaca kota Pontianak yang lagi hujan atau barusan dikuyur hujan juga nih, teman Pro 2. Tapi gak kerasa kita udah di jam 14 lewatnya 47 menit. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah menemani Salma dari tadi jam 10 sampai hampir jam 3 sore. Dan setelah yang satu ini, kamu jangan kemana-mana karena kamu bakal ditemani oleh penyiar favorit kamu. Ada Anwar yang sudah siap menunggu di meja siaran ini, teman Pro 2. Dan Salma akan menjumpai kamu kembali besok pagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 pagi sampai jam 10. Jadi jangan kemana-mana. Sebagai penutup, Salma akan putarkan satu lagu dari Haun dengan Location Unknown. So pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dan selamat datang kembali di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kalau tadi kamu ditemani sama siapa tadi ya? Salma, teman Pro 2 ya. Sekarang berganti jadi Anwar yang udah standby di studio, teman Pro 2. Yang bakal nemenin kamu dari sekarang nih jam 3 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat sampai nanti jam 8 malam. Ya boleh buat kamu yang pengen gabung-gabung gitu kan, teman Pro 2, mau request-request lagu, mau ngasih-ngasih informasi lalu lintas, mau ngasih-ngasih informasi cuaca, boleh seperti biasa 0811 570 1018 atau DM di @pro.

mendung gitu ya teman Pro 2, kamu yang lagi dengerin ini di mobil pasti juga lagi terbawa suasana gitu kan. Ya namanya juga hujan teman Pro 2, isinya 1% air, 99% kenangan. Cilah yang punya kenangan. Oke, tapi apapun cuacanya ya teman Pro 2, entah sekarang hujan atau tadi panas bedengkang gitu ya, kita buat menyenangkan seperti kata Bernadia barusan cuy ya. Akan ada ngopi, ngobrolin prestasi dan informasi. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman komunitas Buddhis di Universitas Tanjungpura nanti jam 4 sampai jam 5. Terus abis itu nanti bakalan ada polling receh, lalu akan ada nyantai culture, dan juga akan ada music live chat nasional. Tapi sebelumnya kita akan berbagi informasi terlebih dahulu di Insightainment. Buat kamu yang ada informasi-informasi tentang infotainment gitu ya teman Pro 2, boleh. Tadi aku udah bilang ke kamu mau share informasi cuaca boleh, lalu lintas boleh.

Untuk sementara teman Pro 2, kita dengerin dulu satu lagu dari Ramen Girl featuring Tyra. Satu lagu berjudul Foreign. Stay tune terus di 101.8

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dari Summer Back to Friends. Ada tuh yang abis pacaran teman pro 2 bisa jadi teman gitu kan. Tapi ada juga yang abis pacaran ya udah selesai aja gitu. Tergantung

lagi suka-sukanya gitu ya teman Pro 2 buat dengerin atau juga puterin ke kamu lagu-lagu top 40 gitu. Asik. Ada tuh di Instagram pembahasan anak yang suka dengerin top 40 versus anak yang suka dengerin musik indie. Jelah. Kalau kamu kayaknya boleh juga nih buat polling receh nanti ya teman Pro 2, kamu suka yang top 40 atau yang lagu indie. Tapi kita simpen terlebih dahulu teman Pro 2, aku mau ngomongin soal temen ya. Kalau misalnya back to friends tadi bisa gitu ya jadi temen lagi setelah permasalahan-permasalahan dalam percintaan gitu ya. Ada juga orang-orang yang setelah selesai pacaran ya udah asing aja gitu, enggak jadi teman lagi. Tergantung yang tadi aku bilang, tergantung putusnya ya, baik-baik atau enggak. Kalau baik ya bisa jadi teman lagi, gila-gilaan lagi, bercanda lagi. Tapi saranku sih ya, teman Pro 2 kalau bercanda jangan kelewatan. Bisa aja menurut kita lucu, tapi buat dia enggak ya. Apalagi kalau udah ngejek niatnya bercanda, giliran diejek balik marah ya. Nendong game, nendong

Kita masih ngomongin soal bercandaan-bercandaan teman ya, teman berdua. Buat aku sih saran gitu, walaupun kamu tahu teman kamu udah lama gitu kan, akrab banget, konco kental, bestian banget, tapi ada baiknya kalau kamu bercanda agak diukur gitu teman berdua. Jangan sampai ngebecandain fisik, dibilang hitam lah, dibilang gendut lah, dibilang pendek lah, dibilang jangkung lah. Karena kalau misal terlalu sering, apalagi korbannya selalu dia, nggak seru cuy. Kalau korbannya nggak selalu dia, aman lah tuh ya. Kadang kau yang ngatain, kadang dia yang ngatain kau, jadi aman. Tapi kalau selalu dia, jangan. Karena ada undang-undangnya teman berdua ya. Apalagi penghinaan bernada rasis. Wah, UU nomor 40 tahun 2008, gokil. Tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis ya. Ancamannya bisa 5 tahun penjara teman berdua. Parah kan? 5 tahun penjara. Denda maksimal 500 juta. Beuh. Asli, gak lucu cuy. Gara-gara kita bercanda-bercanda rasis yang gak perlu.

Midsummer Madness, by Rich Brian, teman Pro 2. Aku abis ini mau putar lagu ya, teman Pro 2, putar lagu banyak-banyak sebelum nanti aku bakal membawakan satu program acara di sore ceria, namanya Ngopi ya, teman Pro 2, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Nanti kita bakal kedatangan sama teman-teman dari Universitas Tanjung Pura, kita bakal ngobrolin seputar Festival Waisak 2026 dan juga Lomba Cerdas Cermat yang ada dalam rangkaian festival.

festival tersebut ya teman Pro 2. Kamu tungguin aja nanti di jam 4 sampai jam 5 ya teman Pro 2. Kalau kamu juga pengen nanya-nanya gitu kan seputar festival Waisak atau soal Waisak gitu ya teman Pro 2, boleh di 0811 570 1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sementara satu lagu teman Pro 2 dari Katy Perry, Dark Horse. So stay tune terus Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Welcome back to the Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And welcome back to Ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi barengan sama Anwar sampai jam 5, teman Pro 2. Tentu nggak sendiri, ada Aruna dan juga... Tunggu sebentar, aku lupa. Aruna dan John, halo! John Sena, teman Pro 2. John Miranto.
1: Ya, John Miranto.
0: Dan Aruna...
2: Wirya Jayo.
0: Iya. Mereka adalah delegasi UHD dari Universitas Tanjungpura, atau lebihnya bisa dibilang paguyuban kali ya, komunitas Buddhis. Atau kalau di sini aku catat, ya pokoknya itulah. Apa nama ini UMKM kalian?
1: Keluarga Besar Mahasiswa Buddhis.
0: UMKM lagi, UKM ya.
2: UKM.
0: Keluarga Besar Mahasiswa
1: Buddhis.
0: Kok belum ini ya, suaranya belum kena di aku ya? Ah, coba lagi John.
1: Keluarga Besar Mahasiswa Buddhis.
0: Oke, Keluarga Besar Mahasiswa Buddhis. Saya hai dulu ke teman-teman yang lagi nonton.
2: Halo.
0: Oke, Buddhis ya. Berarti kita akan membicarakan tentang kebudhisman. Waisak. Karena tadi kalau misalnya kamu lihat di instastorynya Pro 2 ya, teman Pro 2, kita udah pasang tuh tadi, kita akan ngobrolin tentang Festival Waisak 2026 Lomba Cerdas Cermat. Nah, sekarang aku pengen tanya nih, siapa dulu ya? Ketua panitia siapa di sini?
1: Oh, saya.
0: Yang Aruna apa?
2: Saya sebagai ketua umum Keluarga Besar Mahasiswa Buddhisnya.
0: Waduh.
2: Menemani.
0: Jadi sebenarnya yang paling tinggi jabatannya siapa ini?
2: Nah, balik lagi. Kalau ini kan panitia.
0: Dia pengen bilang aku bang. Kalau dia kan panitia bang. Iya Aruna. Oke, kalau gitu sebelum aku nanya-nanya soal Festival Waisak tahun ini tanggal berapa cuy?
2: Kalau tahun ini jatuhnya tuh di tanggal 31 Mei di hari Minggu.
0: Minggu depan.
2: Iya, minggu depan.
0: Minggu depan apa yang biasanya kalian lakukan di hari raya Waisak?
2: Nah, kalau biasanya kami umat Buddhis, biasanya pagi hari kita ke vihara untuk melakukan namanya puja bakti atau biasa beribadah. Nah, di sini biasanya beda-beda karena di agama Buddhis ini kan banyak alirannya. Kayak Buddhis tuh berkembang dari awalnya kan dari India, kemudian masuk ke negara-negara selanjutnya bang, kayak ada dari Tiongkok, Cina, kemudian masuk ke Jepang. Jadi itu kemudian berkembang dan menyatu dengan budaya-budaya negara yang tadi, kemudian masuk ke Indonesia. Nah, di Indonesia ini jadinya banyak aliran yang masuk ke sini. Nah, kebetulan kalau saya ini budayana, jadi kami biasanya itu melakukan puja bakti di vihara, kemudian ada khotbah dari Bante, Dhamma Desana kalau kita biasa sebutnya. Terus juga diakhiri biasa kami ada pemandian Rupang Buddha untuk memperingati tiga peristiwa di agama Buddha, itu kelahiran dari Sang Buddhanya, kemudian Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, itu mencapai kebahagiaan tertinggi kalau kita sebutnya bang. Dan diakhiri dengan Sang Buddha ini wafat atau parinibbana.
0: Nah, wow. Oke. Okay. Nah, apa tadi?
2: Kalau biasanya setelah kita dari vihara, biasanya ada kumpul-kumpul kayak ke rumah kerabat, ke rumah keluarga, buat ya
0: makan-makan.
2: Memperingati lah sama-sama dengan keluarga, kerabat, ya, open house kayak gitu.
0: Kalau tadi kamu budayanya, kalau John?
1: Sama ya, bro.
0: Sama, oke. Okay. Yeah. Wow. Kalau aku budaya, oke, aku seneng banget. Sebenarnya nggak ada di konteks sih, teman Pro 2. Aku pengen nanya aja, apakah sama kayak Natal, apakah sama kayak Idul Fitri gitu kan? Bagi-bagi angpau, bagi-bagi THR gitu kan? Yeah. Main-main ke rumah, makan-makan. Ternyata sama. Ada angpau juga berarti ya?
2: Ya biasanya ada.
0: Tolong ya Bapak Ibu, kalau umat Muslim yang sudah silaturahmi dapat angpau nggak ya?
2: Bisa.
0: Masalah dibahas, kita lanjutin. Oke, kita fokus ya teman Pro 2. Festival Waisak 2026. Aku mau ke panitia kalau gitu ya.
2: Boleh.
0: Tolong jangan dibantu jawab ya nanti kamu. Gimana? Apa aja yang udah terlaksana nih di Festival Waisak 2026?
1: Untuk Festival Waisak 2006 tuh yang pertama ada rangkaian Lomba Cerdas Cermat. Itu udah dilaksanain di 17 Mei di Gedung Kuliah Bersama B, Universitas Tanjungpura. Dan okay. itu sudah ada 13 tim dari berbagai sekolah, dari SMA, SMK. Pokoknya itu tuh tentang pelajaran Buddhis gitu.
0: Berarti cerdas cermatnya juga seputar Buddhis?
1: Ya, seputar Buddhis juga.
0: Apa pertanyaan contoh?
1: Contohnya bisa kayak apa ya, tentang mungkin bisa tentang kayak Waisaknya juga, tentang apa peringatan darinya tuh tentang apa gitu.
0: Bodoh amat ya, yang penting pertanyaannya apa, coba ya. Aku pengen tahu.
1: jangan dijawab
0: ya, biar siap. Apa coba?
1: Nah, itu tuh kayak misalkan tadi yang udah dibilang dari Bang Harun juga kayak misalkan tentang kelahiran, tentang apa Budanya waktu tuh masih sebagai pangeran gitulah, Siddhartha Gautama. Terus juga ada tentang Buddha dalam mencapai penerangan sempurna, terus wafatnya sang Buddha Parinibbana.
0: Oh gitu, itu masuk ke dalam soal-soal yang dipertanyakan
1: selain
0: gitu.
1: WhatsApp juga ada.
0: Oke, sudah ada pemenangnya berarti.
1: Itu sudah ada.
0: Siapa? Spill dong.
1: Itu dari SMK Negeri SMK Negeri 3 Pontianak.
0: SMK Negeri 3
1: Pontianak.
0: Pontianak. Oke. Dari tahun-tahun sebelumnya ada cerdas cermat juga? Selalu.
1: Itu tahun 23, tahun 2003.
0: 2023 baru ada cerdas cermat.
1: Iya, itu kalau tahun 2022 sebenarnya.
0: Festivalnya sendiri dari kapan, John?
1: Itu dari tahun dari 2001.
0: Oh wow, 2001.
1: Iya.
0: 2021 kali.
1: 2021. 2001.
0: 2000 yang mana nih yang benar nih? 2001.
2: Yang benar. Bantu kan nih.
0: Boleh. 2001 katanya benar ya.
2: Saya koreksi lah ya Bang, kalau 2001 itu pertama kali kita terbentuk di Untan. Nah, kalau bisa dibilang awal mulanya itu di kisaran 2010-an. Kalau tidak salah tuh 2013, Bang.
0: Okay.
2: Mulai terbentuk kayak dari kami mahasiswa kan ngerasa biasa perayaan hari suci umat lain kan ada ngerayain kegiatan atau apa. Nah, kami kan umat Buddha di khususnya di sini di Kalimantan Barat, karena kan kami kan dari berbagai daerah kumpul di Pontianak di sini kan. Nah, kami
0: merantau
2: pengen ya sama-sama coba ngebuat suatu acara yang kita nih memperingati hari suci Waisak. Nah, makanya mulai terbentuk awal-awal Bang. Kayak kegiatannya mulai dari internal dulu. Kemudian mulai kami kembangkan, mencoba memperluas eksistensi dari kitanya, dari KBMB-nya. Jadinya muncul tuh kegiatan kayak tadi Bang, ada lombanya. Nah, selain itu juga biasanya kami ada hari puncaknya, yang biasa kita sebut festivalnya itu. Cuman sayangnya di tahun ini kami tidak dilaksanakan.
0: Kenapa?
2: Nah, pertama karena kami ada kendala di jumlah panitianya Bang.
0: Oke.
2: Nah, tahun-tahun sebelumnya memang ramai untuk anggota yang mengikuti panitia. Tapi untuk tahun ini kami juga melihat dari kuantitas SDM yang ada kan. Jadinya kami coba menyusun yang sekiranya kegiatannya tidak mengurangi arti dari Hari Raya Suci Waisak itu kan. Maksudnya yang di sini terpenting itu adalah maknanya dari Waisak. Kan di sini kita pengen memberikan cinta kasih atau memberikan bantuan sesama makhluk hidup lah Bang. Kayak adanya bakti sosial, terus juga lomba cerdas cermat kan, atau lomba-lomba lain kan, kita juga memberikan kesempatan ke teman-teman yang lain untuk menunjukkan kemampuannya. Okay. Gitu.
0: Gini Aruna, kalau kita mau merayakan Waisak, kan gak harus di kampus, bisa di rumah sama keluarga, sama vihara, teman-teman di vihara. Kenapa kamu capek-capek indiri buat ngebentuk acara di universitas? Nah, kenapa?
2: Karena walaupun biasa di rumah kita ada ngerayain, di vihara juga ada ngebuat acara juga Bang. Nah, kami kan di sini sebagai mahasiswa pengen ngerasa kalau kita tuh pengen langsung turun ke lapangan. Kan kita ngebentuk acara otomatis kita belajar banyak hal nih. Contohnya dari menyusun acara tuh Bang, kita lihat siapa sih pihak mana yang bisa kita ajak kerjasama, sponsor-sponsor mana yang bisa kita ajak untuk melakukan kegiatan, terus coba mencari donatur-donatur gitu bang. Nah intinya sih lebih gimana cara kita coba turun ke lapangan sih bang, memperbanyak pengalaman kita seperti itu sih.
0: Tahun kemarin John juga terlibat di Festival Waisak.
2: Ya, John terlibat.
0: Udah berapa tahun kalian terlibat?
2: Kalau saya pribadi sudah 3 tahun dari 2024.
0: Kupikir dari 2001. 2024.
2: Iya, 2024.
0: Kalau John?
1: Kalau saya udah 2 tahun dari 2025.
0: Udah jadi langsung panitia tuh ya.
1: Iya.
0: 2025 kemarin ya. Langsung jadi ketua.
1: Oh, jadi anggota.
0: Jadi anggota.
1: Iya.
0: Sekarang jadi ketua nih.
1: Iya,
0: jadi susah nggak sih bikin-bikin acara gitu di Untan?
1: Susah sih bang.
0: Ide. Nggak pakai political answer ya. Yeah. Susah bang.
2: Susah. Duduk poin aja gitu.
0: Apa susahnya? Cari-cari donatur itu susah kali ya pasti ya.
1: Bisa, itu bisa juga salah satu susahnya sih bang, cari kayak donaturnya, terus kayak persiapan ke segala perlengkapannya juga, terus apalagi juga nyari apa ya kayak penanggung jawab kan dari setiap panitia tuh kurang gitu. Jadi kami mau coba buat rangkaian tuh panitia tuh bisa sanggup gitu, tapi tidak hilangkan eksistensi dari Waisaknya gitu.
0: Gokil, walaupun susah teman berdua tetap digelar acaranya. Nanti kita bakalan ngulik lebih detail soal acaranya. So don't go anywhere, 'cause I'll be back. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teman dua-dua kita balik lagi masih barengan sama Anwar di ngopi ngobrolin prestasi dan juga informasi masih ada John dan juga Aruna. Kita masih ngebahas festival Waisak, boleh teman-teman yang pengen bertanya gitu ya. Teman-temannya nih pengurus di keluarga besar Buddhis Universitas Tanjung Pura. Seperti biasa teman Pro 2, kalau misal kamu pengen nanya di 0811-570-1018 ya, atau di DM juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Now, Aruna dan juga John, apa saja yang kalian persiapkan dalam festival Waisak tahun ini? Aku pengen tahu tuh sebenarnya yang kalian siapin dari mulai musyawarah atau meeting pertama sampai hari ini apa aja yang udah keluar?
1: Itu tuh dari kami dari panitia udah kayak nyiapin tentang temanya, terus konsep kegiatannya itu apa aja, terus rangkaian kegiatannya, dan juga untuk tempat pelaksanaannya, terus tanggal, dan juga beberapa kelengkapan yang perlu disiapkan gitu.
0: Oke, itu berapa lama tuh persiapan itu?
1: Itu udah 2 bulan.
0: Dua bulan sampai sekarang. Sejauh ini lancar, John?
1: Lancar.
0: Tanggapan dari masyarakat atau masyarakat Untan lah ya, mahasiswa Untan gimana, John?
1: Dari masyarakat Untan juga mendukung untuk kegiatan ini dan juga mengapresiasi lah terkait kegiatan ini.
0: Mengapresiasi, berarti ada apresiasi dari pihak Untannya ya berarti?
1: Iya.
0: Berbentuk?
1: Dalam bentuk dana, sama juga dalam bentuk apa ya, surat gitu lah.
0: Aruna mau menambahkan?
2: Nah, kalau untuk panitia ini biasanya kita dimulai itu biasa awal tahun, Bang. Biasa antara bulan Februari atau bulan Maret. Nah, untuk sekarang kan sudah berjalan 2 bulan lebih. Persiapannya sih banyak tadi yang seperti yang John sampaikan, mulai dari persiapan panitianya, rangkaian acaranya seperti apa, dan kemudian yang terpenting sebenarnya dananya sih, Bang. Yeah. Bahas dananya kan. Kan kalau kita mau ngebuat acara sebesar apapun kan intinya dananya. Dananya ada atau enggak kan. Nah, itu yang kami pikirkan. Mencari sponsor ke mana kah, ke donatur mana, kita ajukan proposal ke instansi mana. Itu yang sebenarnya juga penting untuk kita diskusikan dari awal.
0: Kalian juga datengin ke sponsor-sponsor satu persatu gitu?
2: Iya, ada. Kami itu
0: mahasiswa sekali. Luar biasa.
1: Datang berbagai tempat gitu lah.
0: Gimana coba-coba. Aku jadi sponsor deh nih. Kalian datang, apa yang kalian omongkan?
2: Pastinya pertama kita kenalin dulu dari mana kan, dari Untan dan UKM, KBMB Untan mau menawarkan proposal ke Bapak berupa rangkaian acara Festival Waisak. Nah, di proposal itu karena kami sebelumnya ada mengajukan rekomendasi, yang terpenting kan sebenarnya ke Untan dulu, Bang. Kita ngajukan rekomendasi supaya valid kalau kegiatan ini benar-benar didukung sama Untannya. Kemudian karena kita dalam lingkup Buddhis atau keagamaan, kami juga ada koordinasi dengan kantor Kementerian Agama. Langsung ke provinsi, kami juga mengajukan surat rekomendasi dan rekomendasi itu turun. Nah, karena kegiatan kita juga ada bakti sosialnya, kami juga berkoordinasi sama Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kuburaya dan juga dengan puskesmas yang wilayah kerjanya tuh tempat kami melakukan sosialisasi bakti sosial itu, Bang.
0: Oke.
2: Nah, jadi karena itu udah terkoordinasi dan turun surat rekomendasi, makanya proposal kami bisa terbilang valid. Jadi walaupun dari pihak sponsor atau perusahaan menanyakan apa-apa, ya kami tinggal tunjukkan data berupa dokumen itu, rekomendasi. Okay. Kemudian secara detail ada rangkaian dan kemudian data dana yang kita perlukan, barangnya apa saja ada di proposal itu, Bang.
0: Berarti proposalnya datang ke meja sponsor udah lengkap datanya.
2: Sudah lengkap.
0: Udah ada koordinasi sama Untan.
2: Sudah.
0: Koordinasi sama apa tadi? Puskesmas.
2: Puskesmas ada, Puskesmas. Dinas Kesehatan, kantor Kementerian Agama juga ada.
0: Gitu tipsnya teman Pro 2 kalau kamu mau cari sponsor ya, harus udah fix terlebih dahulu, udah siap dulu,
2: betul,
0: mateng gitu,
2: iya.
0: Ya. Oke. Ada penolakan gak dari sponsor?
2: Pastinya ada dong.
0: Tolong dong Bapak Ibu. Wah, aku sebut nih di sini nih.
2: Iya, jangan bawa ya.
0: Ada yang nolak, ada juga
2: yang
0: menerima. Ya. Waduh, syukur deh kalau gitu. Oke. Okay. Kalau ngumpulin panitianya, susah gak, John? Teman-teman nih tadi disebutin ada panitia yang aktif 28. ya?
1: Iya, 28.
0: Nah, itu susah nggak tuh mereka tuh?
1: Itu pas buka pendaftarannya kan di akhir Februari kan. Itu juga lumayan susah sih. Itu kami terbentuknya panitia itu paling pertengahan Maret gitu.
0: Iya. Oke, dalam kepanitiaan itu ada apa aja bidangnya?
1: Itu ada bidang humas publikasi dan dokumentasi, acara, terus ada perlengkapan, keamanan dekorasi, terus juga ada konsumsi, usaha dana, itu aja.
0: Kenapa kalian tidak datang saat sebelum acara LCC dimulai ke Pro 2? Kenapa baru sekarang datang ke Pro 2? Hah? Kemana aja kemarin, cuy?
2: Bapak izin. Kemarin soalnya kan kita juga dapat tanggal hari Jumat. Nah, kalau kami biasanya sebelum melaksanakan hari H kegiatan, kami ada namanya rapat teknis dulu, Bang. Okay. Nah, rapat teknis di sini kami lebih detail membahas apa saja sih kayak alur dari panitianya. Misalkan dia sebagai bidang acara, dia kan pasti memandu peserta siswa-siswa itu datang, bagaimana nanti alur lombanya. Itu kita bahas dulu, Bang. Itu di hari Jumat kemarin. Mohon maaf, jadi kami tidak bisa datang.
0: Kamu mau bilang datang. Kamu sibuk. Iya kan?
1: Selain rapat juga ada kuliah. Ya.
0: Kasihan ya, mahasiswa. Ya ampun, udah mah kuliah. Ada apa sih kuliah tuh? Kerja kelompok gitu,
2: ada
0: kehidupan gitu,
1: project, laporan
0: itu
1: juga.
0: Ngefek nggak sama akademik kalian?
2: Pandai-pandai sih, Bang, lebih tepatnya kita curi-curi waktu. Misalkan ada waktu kosong ya, buat nugas juga.
0: Tugas tuh penting nggak sih buat kuliah?
2: Tetap penting.
0: Bede. Yeah. Itu aku nggak, John. Kalau menurut kamu gimana, John?
1: Penting. Itu
0: nilai juga. Ya. Ini kita off-airin dulu deh, gimana?
2: Kita bahas di belakang.
0: Oh gitu. Jadi ada yang harus dimatangkan terlebih dahulu. Betul. Gitu ya. Ada tadi tim publikasi gitu kan. Ada ketua. Ada wakil nggak kamu, John?
1: Itu paling sekretaris deh.
0: Cih, ya. Sekretaris. Perempuan? Ya.
1: Perempuan.
2: Iya. Yeah.
0: Lin, kasih tahu Lin. Oke, okay. Wow, terima kasih ya teman-teman udah datang. Berarti cerdas cermat udah selesai.
1: Sudah
0: ada pemenangnya.
2: Sudah.
0: Ada hadiahnya enggak yang kalian kasih ke?
2: Ada dong.
1: Itu ada.
0: Ada ya. Ada. Berbentuk uang atau apa hadiahnya?
1: Itu ada uang, piala sama piagam dan juga ada sertifikatnya juga.
0: Oke. Okay. Apa manfaat dari lomba cerdas cermat dalam festival Waisak? Ah, coba aku pengen dengar jawaban Arun. Kenapa nggak lomba tarik tambang? Gitu? Kan? Panjat pinang.
2: Iya. Karena kalau menurut saya nih, Bang, kenapa lomba LCC ini cocok? Karena sebenarnya karena dari sisi akademik sih, Bang. Karena kalau lomba cerdas cermat ini kan banyak membahas tentang materi-materi atau ajaran dari Sang Buddha itu. Jadinya kita memberikan wadah lah buat mereka tuh sebelumnya di sekolah ada belajar. Kita juga memberikan kesempatan mereka untuk menguji bagaimana pemahaman mereka gitu kan. Karena kan setiap tahunnya pasti ada penambahan-penambahan materi tentang ajaran Sang Buddha gitu di buku sekolah atau buku tulis seperti itu. Kemudian juga biasanya tiap berapa tahun sekali gitu, saya lupa, Bang, itu biasanya dari pusat di Jakarta sana biasanya ada ngadain kegiatan.
0: Pusat apa nih maksudnya?
2: Lomba, maksudnya dari Kementerian Agama di Indonesia. Okay. Di pusat sana itu tuh biasanya karena kita kan maksudnya lombanya tuh untuk anak SMA dan SMK, biasanya itu ada Sipadama, Bang. Sipadama itu lombanya lebih ke akademis juga. Jadi kayak ada menyanyinya, ada lomba cerdas cermatnya, ada baca dhammapada atau ayat-ayat gitu. Nah, uish, kami juga memberikan kesempatan buat mereka juga untuk nguji sebenarnya sekolah-sekolah mana nih yang bisa terlihat, maksudnya kelompoknya oke, dia bisa diwakili dari kota dulu, nanti baru diadu di provinsi, kemudian baru di nasional.
0: Yang ini yang kemarin juga kayak gitu?
2: Yang kemarin enggak. Karena kami itu ada keterbatasan, gimana ya, Bang? Maksudnya karena kita di kota Pontianak, jadi kami cuma bisa maksudnya saat ini masih cuman bisa ngundang dari daerah Kuburaya aja. Jadi Pontianak dan Kuburaya.
0: Nah, kamu jangan berkecil hati.
2: Tapi kedepannya sih ada rencana sih, Bang.
0: Yeah. Nah, itu bagus. Bagus. Kalian tuh udah bikin kegiatan kayak kok merinding kan? Ada hantu gini sih. Yeah. Nah, kalian tuh bikin kegiatan kayak gini aja udah wih cukup membanggakan, luar biasa gitu kan. Tadi ada Mapada.
2: Sipadama Samaja itu untuk tingkat SD, SMP, SMA sebenarnya, Bang. Setiap tahunnya ada.
0: Oke. Lomba-lomba yang baca-baca doa.
2: Iya, Buddhis, tentang Buddhis gitu.
0: Ada juga tadi di LCC yang kamu bikin.
2: Enggak ada, cuman kami ngambilnya karena di Sipadama kan ada lomba cerdas cermat. Jadi kami coba ambil, kami terapkan di sini di Festival Waisak gitu.
0: Oke, itu dari Aruna. Kalau dari John, kenapa ada cerdas cermat di Waisak menurut kamu?
1: Kalau menurut saya itu untuk mahasiswa nih kan ataupun siswa gitu kan lebih untuk tahun sekarang kan kayak lebih suka tentang ikut lomba-lomba gitu kan. Dan juga untuk yang Hari Raya Waisak ini juga tentang ngajarin kayak tentang kebijaksanaan juga. Dan di situ kami coba bakal buat lomba cerdas cermat tentang ya tentang apa ngajarkan nyebarkan ajaran tentang Buddha gitu, wawasan tentang masyarakat sekitar masyarakat gitu lah.
0: Wow. Tuh. Ini agak dalam nih pertanyaannya nih. Apa ajaran Buddha yang kamu pegang? Jadi apa ya? Jadi andalan gitu. Apa, John?
1: Contohnya kayak cinta kasih.
0: Enggak mau itu terlalu umum tuh. Terlalu umum tuh. Cinta kasih Natal, Kristen juga cinta kasih.
1: Itu juga.
0: Jadi ngetes gitu.
2: Iya nih, apa nih?
0: Kau siapkan jawabanmu ya. Apa, John?
1: Sudah dong. Itu ada kayak tentang bagaimana misalkan kita menghadapi masalah gitu. Dan dari masalah tersebut kita cari solusinya. Terus pokoknya kita hilangkan lah apa tentang penderitaan kita gitu.
0: Wow, itu yang diajarkan Buddha.
1: Iya.
0: Aruna, how about you, bro? Gak mau cinta kasih, gak mau aku. Gak tau lah gitu.
2: Kalau saya lebih ke apa yang kita perbuat itu yang kita dapetin hasilnya, Bang. Jadi kayak lebih kayak karma baik dan karma buruk. Jadi apapun perbuatan kita sekarang pasti akan memberikan dampaknya ke depan gitu. Kalau saya lebih gitu, sebab akibat sih, Bang.
0: Sebab akibat.
2: Karma itu.
0: Ada lagunya tuh Coklat. Karma judulnya. Putarkan kan Lin. Oke, terakhir kita bahas ini. Sebenarnya kita ada 3 sesi, cuman udah jam kita rehat dulu aja kali ya. Oke, masih ada waktu teman-teman, kita nanti bakal ngobrolin soal bakti sosial. Mereka juga akan ada bakti sosial. Siapa-siapa aja kira-kira yang menerima bakti sosialnya dari siapa-siapa aja. Ini mungkin tadi nyambung tuh soal karma. Dia pengen berbakti sosial supaya ada yang berbakti sosial ke dia. Gitu gak sih? Oke, nanti kita bahas bakti sosial. So, kamu jangan kemana-mana, di sini aja di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: dengan sama Aruna dan juga John ya, kita ngebahas bakti sosial sebagai rangkaian festival yang terakhir berarti ya.
1: Iya bang.
0: Nah itu kalian bakti sosialnya di mana? Di Untan juga kah atau di mana?
2: Itu di luar Untan bang.
0: Di luar Untan.
2: Di desa Mekarsari. Dan untuk tempat pelaksanaan itu kami di SMP 9 Negeri 9 Sungai Raya. Dan itu di Sungai Raya.
0: 9 Sungai Raya ya. Mekarsari. Desanya namanya Mekarsari.
2: Mekarsari.
0: Sebelum kalian putuskan bakti sosial di sana, berarti kalian udah survei dulu ke sana.
1: Betul, ya, sudah.
0: Nah, apa yang kamu dapat John di sana, John?
2: Di sana kami juga sempat tanya warga-warga di sekitar juga kan, Bang. Sama juga ada kepala desanya, terus ada dekat Posyandu. Dan di sana setiap bulan tuh warga kadang ada yang mengalami kayak hipertensi, terus ada diabetes dan kolesterol juga. Dan itu cocok untuk kegiatan kami, itu berupa jurnal check up dan pengobatan gratis. Dan itu cek kayak tensi, terus ada kolesterol, terus asam urat, dan juga ada gula darah gitu. Dan selain tentang riwayat penyakit mereka, itu kami juga udah cek untuk layanan kesehatan kayak puskesmas dan juga rumah sakit itu lumayan jauh. Jadi kami putuskan di sana.
0: Oke, bakti sosial setiap tahun festival Waisak selalu ada berarti bakti sosial.
1: Selalu ada.
0: Selalu ada. Selalu ada. Mekarsari itu di mana ya?
1: Besar Mekarsari itu arah Rasau sih bang. Sana.
0: Arah Rasau.
1: Tapi ini pas pertigaan pasar, kalau ke kanan kan ke Rasau Jaya. Ini yang lurus.
0: Sebentar, aku biar nggak terlalu nggak tahu sendiri gitu. Aku tanya dulu.

0: Pokoknya kita datang ke sana baik-baik.
1: Betul.
0: Kita kan coba untuk menawarkan bantuan. Bukan bantuan sih, lebih tepatnya gotong royong kali ya.
1: Iya, karena sama-sama kerja sama.
0: Sama-sama kan, ada dokter juga yang kamu bawa ke sana.
1: Betul.
0: Gitu. Dibayar dokternya berarti.
1: Nah, kalau ini sebenarnya kami kerjasama dengan komunitas seperti perkumpulan apoteker, dokter gitu bang. Jadi namanya Hati Nurani. Nah, ini kami udah sering kerjasama dengan Hati Nurani dari beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi biasanya kegiatan bakti sosialnya beda-beda aja gitu. Nah, tahun ini kami general check up dan pengobatan gratis. Nah, biasanya karena itu relawan bang, jadi kami biasanya memberikan sebuah sertifikat. Karena kalau dokter dan apoteker dan farmasi kayak gitu, itu kan dia ada mencari kayak sertifikat bang sebagai pengalaman dia. Kalau misalkan gitu, dia mau untuk kerja kedepannya lah kayak gitu bang. Kayak misalkan aku mau rumah sakit kan, seperti dilihat, oh pernah ngadain kegiatan apa aja nih, pernah ikut apa gitu. Lebih kayak gitu sih bang, kami memberikan bantuan ke mereka dan apresiasi lah sebagai bentuk gitu.
0: Mungkin istilah yang tepat adalah sambil menyelam minum air. Jadi sambil kita cari pengalaman.
1: Betul.
0: Supaya untuk CV kita kedepannya, kita juga membantu sesama. Gak ada yang buruk dari itu teman-teman. Jadi go on, semangat terus ya.
1: Betul.
0: Selain Hati Nurani ada siapa lagi tuh, Aruna dan John?
1: Selain Hati Nurani, kalau tahun sebelumnya ya bang,
0: ya,
1: kami ada kerjasama dengan pihak puskesmas. Nah, kalau tahun lalu itu kami di Sungai Kakap.
0: Wih, nah, Sungai Kakap.
1: Tapi bakti sosialnya
0: banyak ikan
1: beda.
0: Kakap tuh. canda lagi. Mohon maaf. Oke, bakti sosialnya
1: di Sungai Kakap. Tapi kalau tahun lalu kami fokusnya ke pelayanan gizi ibu dan anak.
0: Ibu hamil.
1: Ini hamil. Sebelum program MBG.
0: Dia duluan. Kamu mau bilang emang congkak tadi. Sebelum ada program MBG.
1: Sebelum program MBG. Karena ngelihat tahun ini, oh dulu ada program MBG, takutnya kurang efektif. Karena pas kami ke Desa Merkasari, udah ada ini SPPG bang. Waduh, jadinya cobalah kami lihat data di sana masyarakatnya seperti apa, akses kesehatannya gimana, dan mata pencaharian mereka seperti apa, kan itu juga berpengaruh bang untuk kami menentukan mau kegiatan apa kedepannya di sana gitu.
0: Oh gitu. Kamu setuju nggak ada MBG? Setuju lah kalau aku setuju.
1: Ya. Setuju.
0: Banyak manfaatnya.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Ya untuk masa depan.
0: Kan bergizi gitu kan. Oke, berarti ada kesehatan, gitu kan, ada bakti sosial. Bakti sosial yang kalian maksud itu apakah kesehatan ini? Atau ada yang kalian beri lagi selain kesehatan? John?
2: Itu ada beri kayak berupa obat-obatan gitu.
0: Oh, obat-obatan. Sembako gitu misalnya?
2: Kalau sembako, enggak ada.
0: Enggak ada? Berarti memang kalian fokus sama kesehatan.
2: Iya, kesehatan. Sama beri obat untuk beberapa penyakit gitu lah. Obat umum.
0: Karena ketika kalian survei ke sana, yang kalian ketemukan adalah banyak warga yang punya hipertensi,
1: riwayat penyakit.
2: Setiap bulan tuh pasti ada.
0: Kalau dilihat warga Mekarsari ini lebih banyak anak mudanya atau orang tuanya?
2: Itu lebih banyak anak mudanya juga sih.
0: Tapi, banyak anak mudanya ya.
2: Iya. Tapi orang tuanya juga banyak. Yang orang tua juga banyak.
0: Oke. Berarti nanti target kalian adalah warga Mekarsari. Kalian adakan bakti sosialnya di SMP.
1: Betul, di sekolah.
0: Oke, SMP 9.
1: Iya.
0: Mekarsari. Harap kerjasamanya ya Bapak Ibu. Kepala Sekolah.
1: Ibu. Ibu Kepala Sekolah ya, di sana.
0: Maksud saya Ibu Kepala Sekolah. Bukan ngomong dari tadi. Ibu Kepala Sekolah, aduh terima kasih juga sudah menerima, kita saling bekerja lah ya, bahu membahu demi masyarakat yang jauh lebih baik.
1: Betul.
0: Kamu menjadi politikus ya nanti?
1: Dah, bang. Masyarakat biasa.
0: Masyarakat. Aja. Weh, tolong ya, hati-hati. Kalian tuh semester berapa sekarang ya?
1: Beda sih kami bang.
2: Kalau saya semester 4.
0: Semester 4.
2: Iya.
0: Prodi?
2: Prodi informatika.
0: Informatika. Kalau Aruna?
1: Saya semester 6 prodi ilmu hukum. Beda.
0: Ilmu hukum cuy. Ilmu hukum. Tadi aku baru baca tuh hukum. Katanya kalau misalnya kita menghina orang bisa 6 bulan penjara tuh. 6 bulan penjara, tapi kalau kita ras

0: ISIS bisa 10 tahun apa kalau gak salah penjara, atau 6 tahun gitu.
1: Iya.
0: Jangan bercanda yang kayak gitu-gitu ya, daripada bercanda yang kayak gitu-gitu, mending kita bergotong royong.
1: Setuju.
0: Iya enggak? Bergotong royong, saling bahu-membahu, support gitu kan, supaya sehat, supaya aman. Terima kasih banyak ya John dan juga Aruna.
1: Siap.
0: Sebelum aku tutup, ada gak yang pengen kalian tambahkan gitu? Pesan mungkin.
1: John dulu deh, John.
0: Nah, John. Dada dulu ke papa mama, halo om, halo. Tante. Apa John?
2: Kalau dari saya, apa ya, untuk kegiatan kami yang laksanakan ini bisa jadi apa, kayak bukti nyata gitu lah, aksi nyata atau contoh untuk masyarakat di sekitar gitu, dan juga mahasiswa. Itu aja sih, Bang.
0: Itu aja ya. Ini pesan buat calon sponsor tahun depan mungkin?
1: Iya. Yeah. Boleh, boleh.
0: Sila, apa ngomong, yang tak omongkan. Apa dong?
2: Udah lanjut, sahabat.
0: Udah lanjut aja. Ayo, ya. Okay. Aruna, gimana?
1: Kalau dari saya apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah membantu, baik dari sisi universitas, sudah mendukung kami dari awal, kemudian dari John juga berserta panitia yang lain, udah bekerja keras sampai sini, Bang. Yeah. Wah, saya lihat pengorbanan mereka sih luar biasa.
0: Ya, sampai jual mobil, jual rumah. Yeah. Parah sih, John. Jangan. Canda ya, Bapak.
1: Terus juga kepada tadi kayak abang sponsor-sponsor yang karena kami ada donatur yang setiap tahunnya tuh memberi bantuan ke kami, Bang, sponsor gitu. Kami terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bapak Ibu dan teman-teman yang lain. Nah, karena apa ya, sebenarnya kalau tanpa mereka kita juga nggak bisa sepenuhnya ngadain kegiatan seperti ini, Bang. Pastinya kami ada keterbatasan kan, baik dari kemampuan finansial kami gitu.
0: Dari Pro2, teman-teman gak bisa ikut-ikut apa gitu ya, cawe-cawe apa. Kita cuma publikasi aja, ya. Menyebarkan kebahagiaan.
1: Setuju.
0: Menyebarkan acara-acara yang positif seperti ini. Jangankan mereka, aku juga jadi pengen berterima kasih nih kepada bapak-bapak yang sudah sponsor. Gitu ya. Luar biasa. Masih. Karena mereka nih, aduh ya ampun. Capek pasti,
1: ya
0: kan. Tenaga keluar pasti gitu kan, tapi betul. Untuk bisa apa ya, untuk bisa menjalankan apa namanya, kalau kepanitiaan tuh program,
1: ya, program gitu, kerja
0: itu butuh tekad dan juga niat ya. Setuju. Capek pasti, tapi semoga nanti akan ada hasilnya ya teman-teman. Terima kasih.
1: Aduh,
0: ada lagi kah yang ingin kalian sampaikan ke universitas? Aman ya. Cukup. Oh, Lin deh, Lin. Apa, mau ngomong apa, Lin?
1: Ayo, Bang. Apa?
0: Oke, kalau kayak gitu, sekali lagi terima kasih ya, John. Aruna, semangat siap, terus siap kalian. Sama, semester, tolong cepet lulus ya.
1: Iya, tepat waktu.
0: Kalau gitu, thank you juga buat teman Pro2 yang udah stay tune gitu ya. Mereka berdua akan pamit. Aku masih tetap di sini sampai nanti jam 8. Jadi kamu juga jangan kemana-mana. Stay tune aja terus, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye. Thank you, guys.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Satu Mei libur. Agenda jalan-jalan aja kali ya. Mumpung ada jatah libur. Mending kemana ya?
7: Wah, wah, wah, wah. Ada yang udah siap-siap agenda liburan aja nih. Tapi kamu tahu enggak, tanggal 1 Mei itu libur memperingati hari apa?
6: Gimana aku tahu? Taunya kan tanggal merah aja.
7: Krismi. Ini nih, mau liburnya aja. Tanggal 1 Mei itu peringatan hari buruh. Itu bentuk perjuangan untuk hak mereka, seperti jam kerja yang wajar, terus juga cuti yang cukup, upah yang layak, dan lain-lain, Krismi.
6: Oh, gitu ya? Peringatan hari buruh. Tapi, kenapa ada hari buruh ya?
7: Gini deh, kayak misalnya pekerja pabrik, sopir, terus juga petani. Semua punya kontribusi besar kan, tapi seringkali tidak dihargai dengan layak. Jadi hari buruh itu sepatutnya dimaknai sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan kerja keras mereka.
6: Oh, aku jadi lebih ngerti sekarang. Ternyata hak buruh pekerja itu juga adalah hak kita semua ya. Semoga hari buruh ini jadi momentum yang menyadarkan banyak orang ya tentang pentingnya hak pekerja.

0: holla, holla, sit down, low, holla, low, me on holla, sit down, holla, holla, holla.
1: Sit down and be humble, teman Pradua. And thank you for still listening to Hit Music Station. Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Kita sudah sampai di jam 5, teman Pradua. Itu artinya kita sampai di program acara Polling Receh. Tahu kenapa ya teman Pro 2, dulu-dulu kan aku senang tuh dengerin lagu-lagu yang indie gitu kan, macam Payung Teduh dulu masih indie tuh, nggak tahu deh sekarang ya teman Pro 2 ya, ada juga Girl Gang, ada juga The Massive. The Massive sekarang udah jadi indie teman Pro 2. Kita tunggu aja gebrakannya, apakah akan jadi band yang seperti rumor yang beredar kalau mereka adalah band festival yang sangat-sangat jago setelah mereka lepas dari label gede dan pilih mengindie, apakah nanti musiknya akan jauh lebih idealis teman Pro 2, kita lihat nanti ya. Tapi nggak tahu kenapa teman Pro 2, mungkin ada fase-fase kali ya dalam hidup. Kemarin aku dengerin indie, sekarang top 40 lagu-lagu macam Justin Bieber kok mulai enak di kuping. Memang dari dulu enak ya, jadi salah ngomong nih aku. Lagu-lagu terus Noah Cyrus gitu kan, lagu-lagunya Sabrina Carpenter, lagu-lagunya Kendrick Lamar yang barusan tadi aku putar ya teman Pro 2, hip hop rap. Cuman kadang emang kalau lagu-lagu rap kita putar di radio, kita harus jeli gitu ya untuk pilih lagu yang benar-benar clean, enggak yang eksplisit atau yang radio edit ya teman Pro 2. Oke, di Polling Receh kali ini teman Pro 2, kamu boleh beropini kira-kira kamu lebih pilih dengerin lagu-lagu indie atau lagu-lagu top 40. Kalau lagu-lagu top 40 berarti kamu sama kayak aku, kalau kamu lagu yang indie berarti juga kamu sama kayak aku. Karena ada nih, tadi aku tanya tuh sama Aruna, sama John, mereka semua lagu didengerin. Beuh, gokil. Aku juga sama sih ya, pokoknya semua lagu milik Allah Subhanahu wa taala ya teman Pro 2. Balik lagi ke Aldi Taher ya teman Pro 2. Kita putar dulu, aku tungguin jawaban dari kamu teman Pro 2, kira-kira kamu pilih lagu top 40 atau lagu indie.

Bad Idea Ride by Olivia Rodrigo. Aku sore hari ini lagi ngebahas soal musik top 40 teman bro 2 atau musik indie gitu kan. Terus aku tanya ke ChatGPT kira-kira apa aja gitu kan band-band yang indie. Ternyata ada beberapa ya teman bro 2, macam The Neighborhood. Terus ada juga Man I Trust, musiknya adem, chill, enak buat kerja atau nongkrong sore. Kalau The Neighborhood katanya dark, estetik dan identik sama vibe anak muda era sekarang cuy. Selain itu juga ada Willow, ada juga Foster the People, indie pop yang fun dan easy listening. Ya, cocok buat yang suka lagu santai tapi catchy. Ada juga Tame Impala, ya, indie psychedelic dengan suara yang unik dan atmosferik gitu teman berdua. Ada juga mungkin ini adalah band favoritnya kamu, The One and Only, Cigarettes After Sex. Tolonglah kalau bikin band namanya yang radioable gitu. Cigarette After Sex, agak deg-degan nyebutnya teman bro 2 ya. Tapi lagunya enak-enak ya, dreamy, sendu. Bisa dibilang Cigarette After Sex ini rajanya lagu yang dreamy-dreamy, sendu. Bahkan beberapa kali aku jumpai teman bro 2, kawan-kawanku gitu kan pasang instastory pakai lagu Cigarette ya, CAS. Atau yang sering aku putar juga nih di Pro 2 Pontianak, The 1975. Ternyata masuk juga tuh band-band indie ya teman Pro 2. Campuran indie, terus ada popnya juga, ada synth, ada estetik. Dan enak banget buat night drive. Nantilah ya aku putar The 1975 buat kamu nih teman Pro 2 ya. Tapi untuk saat ini teman Pro 2, aku putar dulu lagu dari Rex, Orange County, Amazing. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Juga salah satu band yang katanya indie teman Pro 2. Apa sih sebenarnya perbedaan band indie sama band yang top 40? Nanti kita bahas teman Pro 2 ya. Pokoknya kamu stay tune aja terus di sini di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Rex, Orange County, with Amazing.

Selamat Broadway. That was some indie song called Chocolate by the 1975. And yes, welcome back to the Hit Music Station. Broadway Pontianak, teman terbaik kamu. Wow. Salah satu lagu yang aku suka ya teman Broadway, judulnya Chocolate dari the 1975. Aku baru tahu kalau ternyata beliau adalah beliau adalah satu band yang dikategorikan sebagai band indie ya. Kupikir mereka tuh dulu label gede gitu ya teman Broadway, ternyata indie juga gitu ya. Aku sempat nanya-nanya ke beberapa kawanku apa sebenarnya perbedaan musik indie sama musik top 40 gitu kan. Tapi apapun pilihan kamu ya teman Broadway, intinya yang penting dengerin musik aja udah. Ya enggak? Karena ada tuh beberapa kawanku yang pas aku tanya, enggak kawan-kawan banget sih. Kawan jauh lah ya. Pas aku tanya, "Kamu dengerin apa akhir-akhir ini?" Mereka kebingungan gitu. "Hah, kok bisa bingung? Kan tinggal jawab India misalnya, atau Bernadia, Sal Priadi, Stereo Wall, 510 gitu kan. Apapun lah ya, bisa Rex Orange County atau apapun, tapi dia kayak kebingungan gitu. Terus harus aku jawab sendiri, "Kamu dengerin Taylor Swift?" "Oh iya, dengerin. Oh, oke. Nah, kalau Taylor Swift dia udah bukan indie ya, teman Broadway, dia udah labelnya gede banget tuh, cuy. Nah, kawanku bilang perbedaan antara musik indie sama musik-musik yang top 40 adalah biasanya top 40 itu lebih ngikutin pasar. Sementara kalau indie lebih ngikutin dirinya sendiri gitu ya teman Broadway. Penuh eksplorasi gitu kan, macam apa ya, Stars and Rabbit gitu kan, penuh musiknya eksplorasi gitu kan. Atau mungkin Matter Hello. Kalau sekarang mereka gak tahu ya masih indie atau udah top 40, tapi kayaknya masih indie gitu ya teman Broadway. Kalau dilihat dari gaya bermusiknya gitu kan teman Broadway. Nah kalau yang top 40 biasanya catchy, mudah diingat, cepet viral, diputer di mana-mana. Tapi kalau dua yang terakhir, cepet viral sama diputer di mana-mana, sekarang pun musik indie juga mulai dapat banyak pendengar, bahkan tergeser tuh ya musik-musik top 40. Ada anggapan orang tuh kalau misalnya lagi dengerin top 40 gitu ya agak malu-malu gitu ya teman Broadway. Tapi kalau orang yang dengerin indie biasanya mereka akan jauh lebih bangga. Padahal mah namanya musik teman Broadway bukan untuk jadi bangga-banggaan, tapi untuk dinikmati.

For your information teman Pro 2, bentar lagi bakalan ada kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya ya. Pukul 17.46 teman Pro 2 akan ada azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi kita switch dulu ke lagu religi. Satu lagu dari Mattermost featuring Teddy Aditya, Sujud, spesial buat kamu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh depan rumah lagi?
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang nyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu. Radio station BTSN.

0: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hai, kami
2: rumah sakit.
1: Dengarkan selalu RRI Pro 2 Pontianak,
2: teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Shabble Roan, The Giver. Faisal Anwar, teman Pro 2, balik lagi menjumpai kamu. Kali ini aku pengen ngasih informasi soal cuaca di Kota Pontianak ya, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi ada di luar Kota Pontianak, let's say kamu lagi ada di Ketapang atau di Singkawang, pengen berbagi informasi juga boleh. Seperti biasa teman Pro 2, 0811 570 1018, DM juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Gak harus informasi cuaca ya guys, aku juga terima informasi apapun. Siapa tahu ada kucing kejebur got atau kucing nyangkut di pohon gitu kan, apapun itulah ya. Nanti kalau aku rasa informasinya asik, aku bakal bacain ya. Nah, untuk informasi cuaca malam hari ini di Kota Pontianak terpantau berawan ya, hingga hujan ringan. Jadi kalau misalnya kamu lagi pengen nongkrong gitu ya, atau riding, atau cari makan malam, yang penting kamu tahu akan ada potensi hujan ya teman Pro 2. Jadi silakan dipersiapkan jas hujannya atau payungnya atau apapun itulah ya. Suhunya ada di kisaran angka 24 sampai 27 derajat Celcius. Di beberapa titik juga berpotensi mengalami hujan disertai petir pada sore menuju malam hari ya teman Pro 2. Tapi kalau aku lihat di kawasan Jenderal Sudirman teman Pro 2, letak atau posisi dari RRI Pro 2 Pontianak, kayaknya sih malam hari ini aku enggak lihat ada awan yang kumpul-kumpul di atas. Jadi kita akan lihat nanti apakah benar kata BMKG akan ada hujan atau akan cerah seperti hati kita berdua, secerah masa depan kita. Syailah.

Satu lagu dari Far East Movement akan jadi lagu yang akan aku putar teman berdua. Nanti juga akan ada Cardi B, Bruno Mars, The Sijit, and Robin Lenny. So stay tune terus.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Halo, kami Efek Rumah Kaca, dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Dengerin Radio Pontianak.

Berikutnya teman Pro 2 ada dari Stereo Wall, Waktu Yang Hilang. Sebelum nanti kita bergabung bareng Pro 2 Jakarta di program Music Live Chat bersama dengan Chance dan dipandu sama Angga nanti di jam 7 teman Pro 2. Sekaligus Faisal Anwar cabut dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Stay tune terus Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. See you on another day.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Prodo FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Biar kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga, pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga. Ya langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 18 800 105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh. Ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Asing. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Okay, halo semua, aku Sweatsen. Salam kenal.
1: Halo, aku Vicky, teman-teman. Vicky.
3: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari Chess.
1: Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Okay. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau nggak salah.
1: Bener. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
1: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya benar.
0: Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini ramai banget nih live chatnya, gokil.
1: Terima kasih loh.
0: Apa nama fans Chances.
1: Cuman jadi kata plural dong.
0: Yeah. Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
1: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
1: Ceritain dong. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Okay.
1: Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
1: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personelnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
1: Keluar satu-satu.
2: Jadi keluar satu-satu.
0: Nah, gitu. Ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
1: beda.
0: Label ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
1: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Nah, itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
1: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana.
0: Okay.
1: Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya, apa bedanya sih? Kalau waktu itu kan berdelapan nih.
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja, adanya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa, gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: lah berarti. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
1: Betul banget.
0: Itu dia.
1: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Musik video juga.
1: Terus promosi.
2: Yeah.
1: Bikin acara event sendiri. Bikin.
0: Pokoknya indie banget ya.
2: Iya, indie banget.
1: Pitching brand. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, bener. Pitching sama Ono ya pasti ya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
1: link-link
0: pernah ada ya.
1: Pertemanan dan persahabatan aja.
3: Semuanya link-link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
1: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
1: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
1: alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya
1: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Di sana dong.
1: Dari mana Nurul? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gila udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, oke. Okay.
1: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
1: Iya gitu. Dan kalau tour
3: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
1: Udah
0: ada juga.
1: Iya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan. Itu ongkos kesananya.
1: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop?
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya, baca satu-satu ya. Jadi penuhin live chatnya kita teman berdua.
1: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
1: Let's go.

0: Yay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget
1: banyak
0: lagunya.
1: Ish.
0: Jadi keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin chance semangat sih harusnya.
2: Iya
0: nggak sih?
2: Emang itu tujuannya.
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Bisa gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Iya. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jadi apa-apa.
2: Tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: diri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depan, yang masa depannya agak sulit gitu.
1: Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Betul.
2: Ini kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Itu juga sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang
0: saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Betul. Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang tuh ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih tuh ceritanya aja.
0: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita.
0: Gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng-bareng. Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila. Iya. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik
1: karena
2: juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke. Okay.
3: Maunya girl band group vokal.
0: Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu. Benar.
0: Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
1: Benar.
0: 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
3: Mungkin Chance sih, sekarang dia nge-rap.
0: Nge-rap?
2: Tadinya nge-rap.
0: Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar sambil gitu belajar, terus kayak ya, ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
2: Swenson
0: ya, oke. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya,
2: nggak ada.
0: Benar. Okay. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Udah tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Nicholas Saputra.
0: Nicholas Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
0: kan dan tertanda. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Swenson.
1: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah Harus Kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri. Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Ini kayaknya semua cintanya salah gitu
1: sih. Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya.
0: Bener, nggak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya nggak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: seperti janji Angga tadi, kita bakalan
1: main games.
0: Main games dulu ya.
2: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
1: Telepati.
0: Telepati. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
2: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
1: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih, harusnya okay, tahu ya.
1: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
2: Oke.
1: Let's go.
0: Siap ya?
1: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
2: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
2: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
1: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak banget sih ya.
1: Bener.
0: Lanjut,
1: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek nggak? Cowok apa cewek?
1: Solois atau band?
0: Solois ya.
1: Oke.
0: Cowok ya.
1: Solois cowok.
0: Solois cowok. Solois cowok. Favoritnya Vicky. Tung sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil. Pada tahu loh. Kan bisa aja nih jawabnya Arman Mola. Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
1: Gitu kan. Kompak.
0: Bisa juga kompak. Gokil. Sensen ya sekarang.
1: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa sama sekali ya.
1: Oke.
0: Untuk Sensen.
2: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Sensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
1: 41.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yeah. yang di atasnya 1 gitu.
3: Iya, dia juga kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
2: Iya benar.
1: Balance
2: di kanan beda.
0: Lanjut.
1: Ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya.
1: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita enggak ada dia pengen punya mobil
1: sendiri. Tahu.
0: Atau kalau enggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan enggak tahu lagi. Ada dong.
3: Ada
0: deh. Ada ya. Sebut merek juga enggak masalah ya. Siap ya? 1, 2, 3.
2: R3.
1: Merci.
2: Gue sih R3 tahunya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
3: Si Lion.
1: Oh, BYD ya.
2: Lu enggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
1: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
1: Benar.
0: Ya, lu jawabnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
1: Mercy mulai naik, iya. Baru
0: sekarang
1: maunya BYD. Kelas.
3: Naiknya baru cita-citanya.
1: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi
1: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
1: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
1: Gampang ya. Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
1: Oren.
2: Asal dia. Lu gak punya baju warna oren.
1: Hitam
0: ya, bener ya?
1: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
1: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
1: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya ya putih nih.
1: Jadi.
0: Oh iya sih, ya benar.
3: Ada maksudnya dicuci juga.
1: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
1: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih
2: tau
0: ya.
2: Ini, Kak.
0: Oke, 1, 2, 3.
1: Kopi
0: apa, bro?
1: Kopi,
0: kopi susu atau kopi
2: latte biasanya, latte.
0: Americano?
2: Latte ya.
0: Oke. Okay. Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan buat mereka.

0: luar biasa
1: kita ya.
2: Kita hanya kalah di mobil impiannya.
0: Iya.
2: Karena masnya juga enggak tahu nih.
3: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
3: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
3: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Pengen punya kijang kapsul gua.
3: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
3: LGX ya.
2: Oke,
0: mantap. Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
3: Oke, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
2: Nah, makanya kita nih. Kita kubur dalam-dalam gitu, teman-teman.
0: Bensin juga mahal.
3: Iya, benar. Bensin apa?
4: Pengen punya REV.
3: REV.
4: Kan lucu ya, kecil gitu.
0: Udah punya casannya dia?
3: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
4: Iya.
3: Baru beli mobil.
4: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
4: Iya.
3: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa disoti, bisa direalisasikan ya. Terus kada tanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
0: Agak-agak batuk dikit.
3: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
3: Pancaroba, betul. Iya.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
3: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
3: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
3: share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
3: Boleh enggak sih karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
4: Boleh.
3: Bagian refnya doang dong. Dikit ya.
0: 5, 6.
4: Nyanyi apa?
3: Nyanyi apa dulu?
4: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas,
4: kompak sih, kompak kita
2: guys. Tadi Aldiar udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
3: Apa mau yang selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi enggak Kak abis ini?
3: Udah, lagunya Chen sudah.
2: Lagu Chen sudah ya. Lagu apa? Mustahil?
0: Ya, lagu Roma Irama
3: belum. Jangan dong.
4: Boleh Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Dari kita Mustahil.

0: bikin enak semua lo. Ah,
1: terima kasih nah, banyak.
0: Aduh. Jadi lo banget. Bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di yes. Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area di Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
0: Itu dia. Pak MD tolong di sesing diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
1: Wah, terima kasih loh.
0: Ya, tolong diputarin juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
0: Pesan-pesan buat chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Chances. Silakan aja Vicky. Dia main lempar, nah. Berkaget loh.
1: Pesan-pesan buat chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung enjoy kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Amin. Udah gitu udah, aja. Udah. Terima kasih loh.
0: Terima kasih. Thank you banget Chances.
1: Terima kasih.
0: Chances udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Yes. Kita tungguin buat Geek Six di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Dan kita harus pamit sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
0: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Bye bye.
2: Peace out.

terbaik kamu di malam hari ini sampai di jam 12 malam barengan Opal ya teman pro 2. Buat kamu yang pengen curhat, yang pengen gabung bagi-bagi informasi, langsung aja ke Pro 2 FM 101,8. Cara gabungnya tuh gampang banget, kamu langsung hubungin WA kita di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Yang terlewatkan dari Silaun 7, karena udah masuk ke penghujung Mei, kali aja ada wishlist yang belum kamu gapai ataupun yang terlewatkan nih. Nanti kita bakal balik lagi untuk ngobrol barengan kamu. Stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ada bulan yang baik dari Saul Priyadi, teman Pro 2 yang nemenin ruang dengar kamu di malam hari ini nih. Nah, bulan yang baik juga buat anak-anak muda melestarikan budayanya karena meriah banget penutupan Pekan Gawe Daya ke-40 dipadati pengunjung di Rumah Radang. Satu informasi menarik dari laman rri.co.id, antusiasme masyarakat tampak begitu luar biasa saat membadati Rumah Radang Pontianak pada malam penutupan Pekan Gawe Dayak yang ke-40 tahun 2026 Kalimantan Barat pada minggu lalu. Ribuan pengunjung begitu menikmati seni demi sesi acara, mulai dari pentas seni budaya, penobatan Bujang Gawai 2026, penampilan pemenang top singer, lagu daerah, dan acara hiburan lainnya. Pekan Gawai Daya ke-40 ini menjadi momentum perkuat persatuan serta melestarikan warisan budaya leluhur agar tidak punah ditelan zaman. Ketua Panitia Pekan Gawai Daya ke-40 Thomas Alexander menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja keras panitia selama kegiatan berlangsung yang dimulai dari tanggal 14 Mei itu. Salut sih aku teman Pro 2 karena ya aku juga sempat beberapa kali ya datang ke Pekan Gawai, dan maksudnya beberapa kali di Pekan Gawai yang ke-40. Antusiasme anak-anak muda untuk melihat kerajinan-kerajinan yang dibuat ataupun acara-acara yang diselenggarakan di sana itu tuh luar biasa. Makin tahun ke tahun tuh yang datang ke Gawai itu makin ramai loh. Salut. Jadi buat kamu teman-teman Pro 2 mungkin yang juga punya pengalaman pergi ke Pekan Gawai yang keberapa, yang paling memorable bagi kamu tuh yang keberapa tuh teman Pro 2, ceritain ke Nopal di 0811570118 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

2 menit nih teman-teman berdua. Aku pengen tanya nih ya sama teman-teman yang mungkin lagi dengerin ini di jalan, terus entah lagi nongkrong, atau yang mungkin kalau nongkrong di akhir-akhir bulan tuh selalu kepikiran hal yang sama gitu. Kok uang kita kayak tiba-tiba habis gitu ya? Tapi kalau dipikir-pikir kan nggak ada barang-barang yang mungkin kita beli, atau mungkin ya pengeluaran-pengeluaran dadakan juga kayaknya nggak banyak deh di bulan-bulan ini. Tapi setiap bulan tuh kita selalu ngerasain hal yang sama kayak gitu. Entah mungkin harga bahan-bahan di luar naik, atau karena ya pemimpin negara nggak mikirin tuh ya. Kan katanya kalau di desa tuh nggak pakai dolar, tapi menurut aku sih, ini kalau menurut asumsi pribadi aku, nggak tahu nih teman-teman pro 2 mikirin hal yang sama atau enggak gak sih. Ya walaupun kita di desa ataupun di kota-kota kecil kayak gini nggak menggunakan dolar, dampaknya tuh besar banget sih buat kita untuk beli makanan misalnya, atau mungkin beli token listrik, atau mungkin bahan bakar gitu. Ya mungkin sekarang belum naik gitu, tapi kan kita nggak tahu tuh di bulan depan atau di 2 bulan lagi. Ya menurut aku harus lebih mikirin rakyat-rakyat kecil kali ya.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi.
3: Wajar kok.
2: Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2 yang masih setia untuk dengerin kita siaran di malam hari ini. Nah, udah lama ya aku tuh gak bawain program Deep Talk ngobrolin soal percintaan, soal masa depan, soal ketakutan dalam hidup. Tapi kali ini ya masih dengan tema percintaan gitu. Buat kamu yang punya hubungan udah lama ataupun baru-baru 6-7 bulan gitu ya, ya maksudnya kita tuh pasti ketemu sama menghadapi mood pasangan. Kadang manis, kadang cuek, kadang bikin panik gitu. Iya, terutama buat laki-laki gitu. Tapi gak cuman laki-laki doang sih, perempuan juga gitu kan. Kadang punya pasangan cowok yang mudian, terus yang mungkin selalu meribetkan hal-hal kecil. Jadi di malam hari ini aku tuh pengen ngebahas tentang menghadapi mood pasangan. Yang lagi rebahan sambil buka chat, atau yang bingung mau balas apa karena takut salah ngomong, tepat sih kamu dengerin ini. Jadi malam hari ini kita ngobrol tentang satu hal yang kadang bikin hubungan tuh jadi hangat, tapi kadang juga bikin kepala cenut-cenut tuh, tentang mood pasangan. Karena cinta tuh bukan soal aku sayang kamu doang, tapi juga tentang kok tiba-tiba bisa diem ya? Kok jawabnya singkat sih? Kok tadi ketawa sekarang hilang? Aneh gitu kan, yang namanya cinta tuh aneh. Kadang kita tuh merasa jadi detektif, nyari petunjuk, nyari cara dia ngetik, cari apa sih yang sedang dipikirkan. Dan ya itu yang bikin kita sedikit bingung untuk menghadapi pasangan. Padahal gak semuanya harus kita pikirin gitu. Dan lucunya orang yang bilang aku gak apa-apa biasanya tuh justru lagi kenapa-napa. Kamu sering gak sih teman Pro 2? Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol santai tentang bagaimana menghadapi pasangan moodnya berubah-ubah. Karena hubungan bukan soal selalu bahagia aja, tapi soal bertahan walau lagi sama-sama capek nih. Langsung aja gabung barengan Opal di 08115701018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Yang pertama, aku gak apa-apa. Ini adalah salah satu kode yang paling berbahaya. Ini kalau menurut aku ya. Kalau pasangan kamu bilang, aku lagi gak apa-apa kok, aman kok. Nah, di situ biasanya tuh hidup mulai tidak baik-baik saja. Karena kalimat itu tuh kadang bukan jawaban, itu tuh teaser gitu. Dan kita sebagai pasangan udah mulai nebak-nebak, aku salah apa ya? Emangnya tadi aku ngomong apa sih? Kenapa dia marah ya? Mungkin lapar, atau mungkin lagi datang bulan. Ini terutama untuk laki-laki gitu kan. Kadang yang bikin capek itu bukan marahnya, tapi sesi investigasinya. Di balik itu semua, sebenarnya banyak orang yang sulit menjelaskan perasaannya toh. Bukan karena gak cinta, tapi karena gak semua orang terbiasa cerita saat emosinya lagi penuh. Jadi kadang yang dibutuhkan tuh bukan solusi cepat, tapi keberadaan. Aku di sini ya, kalau kamu mau cerita, waduh, kalau kamu udah punya pasangan kayak gitu, itu kayaknya apapun kesalahan kamu, kalau kamu minta maaf, hatinya bakal luluh tuh teman Pro 2. Kalau kamu gimana teman Pro 2, buruan gabung bareng Opal di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Nre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Nre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Hai, coming!
3: Rumah sakit!
2: Dengarkan selalu RRI Pro 2 Pontianak.
3: Teman terbaik kamu!

Panasea Rumah Sakit Teman Pro 2. Dan lagu ini tuh menceritakan betapa pentingnya pasangan ketika kita sedang rapuh, ketika kita sedang terpuruk gitu. Jadi Panasea dari Rumah Sakit, kalau untuk lagu galau-galauan main sih. Lanjut ya, kita ngobrolin seputar ngadapi mood pasangan yang kadang bikin kita panik, kadang juga bikin kita takut tuh. Pasangan tuh juga manusia loh. Kadang kita juga lupa pasangan kita tuh juga manusia gitu. Dia tuh bisa capek, bisa burn out, bisa bad mood gara-gara kerjaan, gara-gara masalah keluarga, overthinking, atau bahkan karena hidupnya lagi berat aja tuh. Dan seringnya orang yang paling dekat tuh jadi tempat tumpahan emosinya. Bukan karena dia benci kamu, tapi karena dia merasa aman sama kamu. Walau ya cara penyampaiannya tuh kadang pengen bikin kita uninstall hubungan sebentar. Tapi cinta yang dewasa itu tuh sadar, mood buruk seseorang belum tentu berarti cintanya berubah. Kadang kan cuma emosi sesaat ya. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan ketika masalah itu tuh, ketika hubungan kamu tuh ada masalah gitu. Jangan tiba-tiba ada masalah putus, diemin pasangannya. Coba kamu belajar ngerti, belajar untuk jadi orang yang bisa diajak untuk bercerita. Seru loh teman pro 2 kalau kita udah bisa menerima cerita orang lain, bisa jadi pendengar yang baik untuk pasangan kita. Jadi ketika kita ada masalah atau kita bercerita ke pasangan kita, ya mungkin bakalan ada perilaku mirroring dari pasangan kamu yang seperti itu tuh. Chat singkat bisa bikin overthinking. Nah, ini nih, ini yang bikin kadang aku tuh bingung gitu ya. Ada orang yang ngebaca chat singkat tuh kayak, wah ini nih kayaknya cuek deh, marah deh. Tapi ada juga orang yang, oh ya udah biasa. Nah, buat orang-orang yang anggap itu biasa, ketika ngobrol apakah secuek itu atau pola komunikasinya seperti itu. Dan jujur aku bukan tipikal orang yang bisa balas chat singkat-singkat atau baca chat pasangan yang singkat. Aneh bagi aku teman pro 2. Jadi ya tiga kata yang bisa bikin seseorang mikir sampai jam 2 pagi tuh chat-chat yang singkat. Padahal ya pasangan kamu mungkin sudah ngantuk atau lagi sibuk ngerjain sesuatu. Manusia overthinking itu tidak pernah sesederhana itu gitu. Kadang kita bikin skenario di otak kita sendiri tuh. Dia udah beda ah. Kayaknya dia bosan deh sama aku. Kok dia tiba-tiba berubah ya? Makanya komunikasi itu penting. Karena banyak hubungan rusak bukan karena kurang cinta, bukan karena kurang waktu, tapi karena terlalu banyak asumsi-asumsi liar yang ada di otak kita. Komunikasi adalah salah satu kunci buat hubungan tuh bisa langgeng, bisa bertahan lama, bisa selalu romantis, dan bisa bahagia terus pun tuh, pokoknya. Kalau kamu nanggepin chat pasangan kamu yang singkat tuh seperti apa sih teman pro 2? Sebelum kita lanjut ke lagu-lagu yang udah kita siapin ya di playlist, kita bacain dulu yang udah gabung barengan kita di malam hari ini. Ada siapa nih? Dengan nomor ujung 83855 ada Lola Vitaloka. Assalamualaikum dari Lola di Parit Wadongka, Wajo Hilir katanya. Siap, waalaikumsalam Lola. Nih salam buat teman-teman yang ada di Parit Wadongka, Wajo ya. Mau request lagu Sadrah dari Fori Feng. Terima kasih penyiar. Oke, kita masukin ya. Fori Feng, Sadrah. Pas banget nih kita bahas galau-galau tentang dunia percintaan. Dan buat kamu yang pengen gabung kayak Lola, langsung aja ke 08115701018 atau bisa DM Instagram kita @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

teman Produa, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP loh teman Produa. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Kukira Kau Rumah dari Amigdala, teman Pro 2. Dan kita lanjut ngobrolin seputar mood pasangan yang setiap hari kita hadapin gitu ya. Pasangan tuh bukan peramal, ada orang yang pengen dimengerti tapi gak mau ngomong. Nah ini susah juga sih sebenarnya. Pasangan tuh pacar gitu, bukan cenayang, bukan seorang peramal, bukan paranormal. Kadang kita berharap kalau dia sayang harusnya dia ngerti. Padahal gak ngerti juga butuh komunikasi ya. Ngerti juga perlu komunikasi. Kuncinya tuh semuanya di komunikasi gitu. Hubungan tuh bukan lomba yang saling menebak. Kalau sedih ya bilang sedih, kalau kecewa ya bilang kecewa. Karena diam terlalu lama tuh bisa berubah jadi jarak tuh. Udah ada beberapa yang gabung barengan kita di WhatsApp nih. Ada dari siapa nih ya? Ada dari Lara Purnamasari. Kita bacain dulu. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu boleh gak? Boleh nih, lagu apa yang pengen di request sama Lara nih. Terus kemudian ada Bang Teni. Assalamualaikum, malam Bang Nopal. Waalaikumsalam, malam Bang Teni ya. Semangat ronda malam ini. Ini bau-baunya sih baru balik main bola kayaknya nih. Karena Bang Teni tuh salut ya gue, walaupun umurnya udah tidak semuda aku, tapi olahraganya giat banget, rajin, aware dengan yang namanya kesehatan. Bener gak sih Bang Teni, obat ampuh ketika lagi galau tuh olahraga? Bener gak tuh? Lagi makan malam sama Alda, anak cewek saya. Wih keren, rajin olahraga, punya waktu untuk family time. Contoh-contoh ayah yang diidam-idamkan sama perempuan dan juga anak-anaknya pastinya nih. Terima kasih Bang Teni yang udah gabung di malam hari ini. Semangat juga buat Bang Teni yang besok juga udah harus bekerja. Masih kerja Bang ya besok ya, belum cuti bersama ya. Kita lanjut ya ngobrolin seputar ngadepin mood pasangan nih. Saat pasangan butuh sendiri. Ada momen ketika pasangan tuh tiba-tiba menghilang sebentar. Bukan selingkuh, bukan bosan, tapi cuman lagi pengen diam gitu. Dan itu adalah salah satu hal yang normal. Tidak semua orang memproses emosi dengan cara cerita. Ada yang butuh waktu sendiri buat menenangkan isi kepala. Ada juga yang butuh waktu bareng pasangannya berdua doang. Ada yang perlu waktu sama teman-temannya gitu. Kadang bentuk sayang terbaik bukan maksa dia ngomong, tapi kasih ruang untuk meninggalkan nih. Aku kasih kamu waktu ya, tapi jangan lupa balik. Itu tenang banget sih kalau kamu dapat pasangan kayak gitu. Ini Bang Teni request lagu dari Roxette nih. Kita cek dulu ya Bang ya, ada enggak nih lagunya nih. Roxette. Waduh, lagunya belum ada nih Bang. Malam ini enggak main bola katanya. Iki, biasanya main bola terus nih Bang Teni nih. Terus lanjut, kita ngobrolin emosi tuh menular ya. Misal kita lagi ada masalah di kantor, di rumah gitu, tapi ketika kita sama pasangan kita dan pasangan kita juga punya masalah, kadang itu tuh bentrok batin dan bentrok isi kepala yang ya mungkin sulit untuk menemukan jalan keluar. Tapi pasti ada jalan keluarnya gitu. Kalau pasangan lagi emosi lalu kita ikut emosi, ya udah pasti selesai semuanya. Masalahnya meledak-ledak, emosinya meledak-ledak. Yang ada bukan menyelesaikan masalah, tapi adu volume atau adu nasib tentang masalah yang sedang dihadapin. Kadang hubungan gak butuh siapa yang paling benar, tapi siapa yang duluan mau tenang. Karena kata-kata yang keluar saat marah seringkali lebih tajam daripada niat aslinya. Bener sih, aku setuju tuh. Dari luka, dari ucapan, kadang lebih lama sembuhnya. Dan cinta itu bukan tempat pelampiasan, teman Pro 2. Bukan tempat kita meluapkan emosi kita saat di kantor ke pasangan kita gitu. Bad mood itu manusiawi, tapi menyakiti pasangan terus-menerus dengan alasan lagi emosi itu tuh beda cerita. Karena cinta bukan tempat melampiaskan semua luka tanpa batas. Kalau capek ya bilang capek, kalau butuh waktu ya kamu bilang kamu butuh waktu. Jangan bikin orang yang sayang sama kita jadi tempat yang paling sering terluka. Karena hubungan sehat itu bukan yang gak pernah bertengkar, tapi yang tetap saling menjaga walaupun lagi marah. Banyak sih ya lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang pentingnya kita menghargai pasangan, pentingnya kita jadi pendengar yang baik, pentingnya menerima gitu. Hal-hal kecil yang menyenangkan. Kadang mood pasangan membaik bukan karena hadiah mahal, tapi karena hal kecil. Kayak kamu nanyain udah makan apa belum,
kayak bilang selalu hati-hati ya kalau di jalan, aku dengerin kamu kok gitu tuh, walaupun kadang gak semuanya kita dengerin gitu ya. Simple tapi bikin seseorang tuh merasa gak sendirian. Karena di dunia yang capek ini, punya seseorang yang tetap lembut saat kita berantakan itu adalah salah satu hal yang mewah. Bang, kata Bang Teni, kenapa nih Bang? Ada yang pengen dicurhatin atau gimana nih? Kalau Bang Teni ketika waktu zaman pacaran dulu ya, menghadapi pasangan dengan mood yang berantakan tuh gimana sih Bang? Mungkin udah berpengalaman kali ya. Seru-seru teman pro 2. Dan buat kamu masih, kita tunggu juga yang pengen bergabung. Kita puterin dulu beberapa lagu. Ada Sabia dengan The Second Year Sleep.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Kamu percaya gak sih teman Pro 2? Kadang hubungan selamat karena bercanda. Di tengah suasana tegang, tiba-tiba ada yang bilang, jadi kita marahan atau lapar nih? Biasanya langsung ketawa pecah tuh di antara kedua pasangan. Humor tuh penting karena hubungan yang terlalu serius kadang gampang lelah. Ketawa bareng itu adalah salah satu obat buat mungkin hubungannya yang sedang punya konflik besar. Walau ya timing bercandanya juga harus penting sih. Jangan pasangan lagi nangis malah dikirimin meme kucing joget tuh jadi kicau mania gitu. Jangan selalu jadi penyelamat. Kadang kita terlalu sibuk memperbaiki mood pasangan sampai lupa menjaga diri sendiri. Padahal hubungan tuh kayak dua arah. Kadang kamu juga boleh peduli, tapi jangan sampai kehilangan diri sendiri demi terus menenangkan orang lain. Cinta yang sehat bukan tentang satu orang yang menyelamatkan terus-menerus, tapi tentang saling menjaga perasaan satu sama lain. Orang yang sabar sebenarnya juga bisa capek gitu. Kadang ada pasangan yang selalu ngalah, selalu memahami, selalu sabar. Tapi jangan salah ya, orang paling sabar pun bisa lelah kalau kamu merasa sendirian di dalam hubungan. Karena dipahami itu sangat menyenangkan loh. Tapi dipahami terus-menerus tanpa dipahami balik, kayaknya itu melelahkan deh. Dan buat kamu mungkin yang selama ini berjuang sendirian, ya pasti punya rasa capek gitu. Ya kamu yang paham dengan pasangan kamu, tapi pasangan kamu gak ngerti kamu. Kamu yang selalu sabar ngadepin dia, tapi dia gak pernah sabar untuk ngadepin kamu. Kamu adalah salah satu orang yang benar-benar diciptakan untuk memahami seseorang. Semangat. Dan semoga lagu ini bisa sedikit menghibur kamu di malam hari ini. No Surprise, Radiohead.

Nah, surprise dari Radiohead, teman berdua. Kita masih lanjut ngobrolin seputar memahami mood pasangan, belajar membaca bukan menilai. Kadang pasangan cuma butuh dipeluk, bukan dihakimi. Saat dia berubah mood, coba dengar dulu sebelum kamu menyimpulkan sesuatu. Karena banyak orang terlihat marah, padahal sebenarnya itu sedih gitu. Terlihat cuek, padahal takut kecewa. Dan seringkali emosi terbesar seseorang adalah perasaan yang gak berhasil dia jelaskan. Ribet ya, cinta-cintaan ribet gitu. Jadi buat kamu mungkin yang pengen terjun ke dunia percintaan, pengen coba atau mungkin pengen belajar tentang dunia percintaan, tapi kalau untuk coba-coba, kayaknya cinta tuh bukan tempat kita coba-coba deh. Hubungan tuh tentang pulang. Pada akhirnya semua orang cuma pengen punya tempat pulang, punya tempat bercerita, punya tempat untuk berkeluh kesah, tempat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri. Bisa capek tanpa takut ditinggal, bisa cerita tanpa takut dianggap lebay. Kalau pasangan kamu masih berusaha bertahan dan memperbaiki itu atau memperbaiki dirinya, itu berarti dia masih menganggap hubungan ini adalah rumah. Dan rumah gak selalu sempurna, tapi selalu diusahakan hangat nih. Seru sih teman berdua. Buat kamu yang ngerasa pasangan kamu tuh adalah rumah untuk pulang, ya kamu pertahankan itu. Tapi ada satu cerita tentang hubungan yang bisa dibilang toksik gitu ya. Kamu udah belajar memahami karakter pasangan kamu, kamu yang udah selalu berusaha menerima kesalahan pasangan kamu, bahkan diselingkuhin berkali-kali, kamu juga terima gitu. Aku tuh suka bingung sama orang yang masih bisa memaafkan dunia perselingkuhan. Itu benar-benar cinta atau benar-benar tolol sih? Satu lagu dari 510, judulnya Sorry. Dan lagu ini tuh menceritakan tentang orang yang udah lepas dari hubungan toksik, lepas dari penindasan pasangan yang nganggap dia tuh sebagai pasangan tapi selalu diinjak-injak. Ya mudah-mudahan orang itu nyesal ya, udah ninggalin kamu demi orang yang baru dikenalnya.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: RRI Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Abang Pro 2, tahukah kamu bahwa bola sepak yang digunakan dalam pertandingan profesional sebenarnya tidak berbentuk bulat sempurna? Secara geometris, desain bola sepak modern merupakan bentuk struktur yang disebut sebagai ikosahedron terpangkas. Desain klasik ini terdiri dari 32 panel yang terbagi menjadi 12 segi 5 dan 20 segi 6. Formasi ini sengaja dirancang bukan tanpa alasan. Susunan panel tersebut menciptakan tingkat kelenturan dan hambatan udara yang optimal sehingga bola dapat melaju secara stabil dan kemungkinan pemain melakukan teknik tendangan melengkung dengan presisi tinggi.

Kesial Efronka menutup ruang dengar kamu di malam hari ini bareng Nopal ya. Jadi buat kamu yang malam ini lagi menghadapi mood pasangan, semoga hati kamu tetap kuat. Kadang hubungan memang melelahkan, kadang bikin bingung, dan kadang bikin pengen kita nyerah tuh. Tapi kalau dua orang masih mau belajar memahami, selalu ada harapan untuk bertahan. Karena cinta bukan tentang selalu bahagia, tapi tentang aku tetap milih kamu bahkan saat harimu lagi gak baik-baik aja tuh. Selamat malam buat teman Pro 2 yang lagi kangen, lagi bertahan, lagi memperbaiki hubungan, atau lagi diam-diam berharap dimengerti. Semoga malam ini lebih tenang. Opal pamit dari ruang dengar kamu, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman-teman.

Teman Pro 2 pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar goal. Ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan penuh kecepatan. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ndri, belakangan ini kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
1: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
0: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
1: Bukan gitu yuk. Soalnya, aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung, setiap buka puasa, ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
0: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
1: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
0: Lebay banget. Biasa aja kali. Kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
1: Makasih banget ya yuk. Jadi gak enak nih, gara-gara kangen pulang kampung malah ngerepotin.
0: Tapi ada syaratnya ya. Abis buka nanti bantuin cuci piring.
1: Aman.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo.

Pro 2, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, Senin 25 Mei 2026, melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ndri, belakangan ini kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
1: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
0: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
1: Bukan gitu yuk. Soalnya, aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung, setiap buka puasa, ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
0: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
1: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
0: Lebay banget. Biasa aja kali. Kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
1: Makasih banget ya yuk. Jadi gak enak nih, gara-gara kangen pulang kampung malah ngerepotin.
0: Tapi ada syaratnya ya. Abis buka nanti bantuin cuci piring.
1: Aman.